0: Wabang Buah Bekastor resmi dibuka di Jalan Gusti Hamzah nomor 18 Pontianak pada Sabtu kemarin. Grand opening tersebut dihadiri Wali Kota Pontianak Adi Rusti Kamtono beserta istri Yanita Abiastuti serta sejumlah stakeholder media dan influencer. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pontianak menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Buah Bekastor yang dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk buah khas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki beragam buah lokal termasuk buah hutan yang tidak selalu tersedia di pasar modern. Keberadaan Buah Bekastor ini diharapkan memperkuat branding buah lokal sekaligus mendorong kreativitas dalam pengolahan produk berbasis buah. Buah-buah khas lainnya perlu dibuat kreativitas karena olahan buah bisa dimakan mentah atau matang, tapi diolah menjadi minuman atau produk lain. Itu menjadi nilai tambah buah BK. Sementara itu, owner Buah Bekastor Yena Wigun mengatakan kehadiran toko tersebut tidak hanya berorientasi pada penjualan buah, tapi membawa misi untuk memperkenalkan meningkatkan nilai produk lokal Kalimantan Barat. Nama BK merupakan singkatan dari Bumi Katulistiwa. Buah Bekastor diproyeksikan menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan, memperkenalkan, mengembangkan produk mereka agar dikenal lebih luas. Memperkenalkan dan meningkatkan nilai produk lokal Kalimantan Barat sekaligus menjadi pusat UMKM dan ruang untuk memasarkan, mengembangkan produk-produk lokal karya pelaku UMKM. Apresiasi kepada keluarga, stakeholder, perbankan, media, influencer, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap perjalanan usahanya bersama sang suami. Berharap Buah Bekastor dapat terus berkembang bersama-sama mendorong kemajuan produk lokal Pontianak serta Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang.

jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Apa lagi gebar tu, Nek?
1: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Perempat FM 94.3 MHz. Suara Budaya.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

Sabang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Haa, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tuh Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nyah.
0: Taruh ya situ di meja tuh.
1: Mak kau nih, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nah kau nih Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau nih, padahal kau tuh bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Terima kasih banyak Bapak masih tetap setia bersama Mbak Opin di sini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur suara Mbak Abang semuanya. Goyangan Mbak Abang semuanya bisa ikutan nyanyi juga lewat lagu-lagu yang Mbak Opin hadirkan di ruang dengan Mbak Abang yang mendengarkan di RRI Digital pagi ini maupun yang mendengarkan di FM kesayangan Mbak Abang 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Atau masing-masing scroll handphone ya. Tak ada duli ha, entah kerjaan dah selesai ke belum ke, pintu dah dibuka ke, dah jam siang dah ni, jendela masih bertutup, korden masih bertutup, ya Allah, ya Allah, pagar masih berkunci, apa lagi masih pagi, pagi apa dah siang rekang ni. Udah mau jam 8 asyik tak main handphone kan, itulah Mbak Abang rasa pasti berat. Malas kan, kok ada lagi seru-serunya scrolling handphone tu. Tapi ingat, ting-ting. Tumpuan pekerjaan rumah belum kelar. Tengok cucian menumpuk. Nyai, alhamdulillah dah nyala ni, masih hidup alhamdulillah. Cepat emang kerja kamu abang. Apa bok-bok tak sedap tu, cuci emak. Cuci piring. Numpuk pakaian, numpuk. Kemarin alasan tak ada air. Sekarang kemarin ngantri air kan, tak ada air. Sekarang air menimpah-nimpah. Mau alasan macam mana lagi? Pandai. itu dia. Asyik kita beralih ke scrolling main handphone kan. Boleh, bukan Mbok Pit Lara. Kerjaan rumah yang paling utama dulu ya kan. Itu selingan je tu. Nanti ada tengok ini, tengok itu, tengok itu. Tengok seterus-terusnya gitu kan. Susah memberhentikan. Kenapa? Menurut info kesehatan yang Mbok Pit peroleh, kuncinya menurunkan resistensi otak agar mau mulai bergerak tanpa merasa tersiksa aja. Bahasa itu artinya udah ngasih kita kan selalu pegang dengan handphone nak bawa abang, terus tiba-tiba entah tertarik anak ke, entah terjatuh ke, entah ayang beb manggil, oh mak kopi bapak dah jadi ke belum. Ada di dengan padalan cuma 5 cm jarak tu. Oh, ngasih. Itulah Pak Abang ya. Seakan-akan susah dipisahkan ya. Jangan pisahkan kesenangan dengan kewajiban. Ya, istilahnya. Satukan HP dan pekerjaan rumah agar aktivitas membersihkan jadi lebih seru. Entah mungkin handphonenya kan udah bisa RR digital Mbak Abang. Bisa dengan perempat ya kan. Volumenya dinaikkan sedikit. Jadi pekerjaan rumah selesai. Handphone top hidup. Nengok yang manfaat-manfaat. Ya kan. Ya sambil itu nyapu, cuci piring, dengarkan topik-topik yang Bu Abang suka, putar playlist favorit kan bisa semuanya yang bertempo cepat sebagai background agar gerakan Bu Abang lebih energik ya kan, bertenaga. Nyetrika baju ya kan, lipat baju, banyak kerjaan. Ngasih main handphone, taruh lo handphone di depan mata, mungkin sambil putar video YouTube ya kan, yang buat energik, yang semangat. Mana ya trik-trik buat abang lah faham Opitnya apalah. Otak kita ni biasa kan malas buat abang kan, bisa malas untuk memulai. Bukan malah saat menjalaninya, enggak, untuk memulai itu kadang lama loading kan. Tapi kok udah berkincang Mbok Pin? Jangan ditanya. Jangan ditanya, pasti berjam-jam. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi alhamdulillah ada hasilnya, selesai. Nyaman enggak pandang mata kan? Tadi numpuk udah bersih. Katakan pada diri kita sendiri, Mbak Abang, saya cuma akan cuci piring 5 menit. Setelah itu boleh main handphone, istilahnya gitu. Ngapa kita bisa berjam-jam nonton handphone? Sekali cuci piring 5 menit pun tak nak sanggup. Ngomong, cepatnya harus cuci piring 5 menit ni. Lepas itu ngomong. Jadi mungkin dengan cara itu bisa bergerak cepat kita. Begitu juga kalau kita mulai bergerak selama 5 menit, cepat tuh, cepat bangun, kan? Biasanya kita lanjut lagi selesaikan sampai beberes, sampai berbenah. Itulah trik-triknya buat abang cari celah dulu buat nyaman. Biasa terasa berat, ya kan? Diubah gaya hidupnya. Mungkin biasa 20 menit beres-beres rumah, atur alarmnya gitu kan. 5 sampai 10 menit main handphone, sebagai hadiah lah istilahnya, sebagai selingan hidup lah, reward istilahnya. Cara ini buat buat abang tetap bisa nyentuh handphone secara berkala, ya kan, sejam, dua jam. Tapi pekerjaan rumah tu tetap dicicil. Kalau tak bisa ngedrop langsung, tetap dicicil sampai selesai. Diubah mungkin kemarin-kemarin, diubah kemarin-kemarin kebanyakan berjam-jam main handphone. Boleh main handphone sambil hidupkan, kita sambil kemas. Ubah pola pikirnya. Yang terpaksa berhenti main handphone menjadi main handphone sebagai hadiah setelah lelah beres rumah, bebenah rumah, kan. Atau matikan koneksi internetnya. Cara satu-satu tuh. Atau taruh handphone abang di ruang lain yang jauh dari jangkauan. Janjikan sama diri sendiri, kalau semua pakaian udah berlipat nih, lantai pun dari sapu nih, bawa main handphone sepos-pos-pos-posnya tanpa rasa bersalah. Asal ada isi kota itu. Apa tuh kerjaan rumah, sekali lagi, yang numpuk-numpuk bereskan dulu. Urutkan kerjaan buat abang nih paling cepat apa lo, ya kan? Beres-beres kilat. Yang penting sebisa segera balik lagi main handphone dengan tenang.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah, dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Bambang, sebanyak 30 kader posyandu integrasi layanan primer ILP Desa Kalimas mengikuti ujian kenaikan strata yang dilakukan Puskesmas Sungai Kakap. Ujian ini menjadi bagian dari evaluasi kemampuan kader dalam menjalankan pelayanan kesehatan di tingkat desa. Kepala Puskesmas Sungai Kakap Hawarah menegaskan kenaikan strata harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan kader. Menurutnya kemampuan kader tidak cukup hanya dilihat dari hasil penilaian, tapi dirasakan langsung oleh masyarakat yang dilayani. Strata bukan tujuan akhir. Yang paling penting bagaimana kemampuan kader itu diterapkan ketika melayani masyarakat, mampu memberi edukasi, mengenali masalah kesehatan sejak dini, memastikan warga mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Hawara berharap hasil ujian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan posyandu IAP di Desa Kalimas, sehingga keberadaan kader benar-benar memberikan dampak terhadap upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya.

0: Ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
1: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
0: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
1: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adik bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
0: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Namun, menyimpan kedalaman sejarah yang panjang, inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Balik lagi Mbak Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Makasih banyak ya, masih setia sama Mbak Fit di sini. Apa buat tuh daripada selesai semua kerjaan? Tadi apa bilang Mbak Fit sebutkan bangun tidur bukan Mbak Fit yang dicari. Handphone sih ya kan. Dan handphone sekarang ada radio ya. Istilahnya ya Mbak Abang ya. Tadi itulah kita nyinggung sih, kita mengingatkan diri juga sih sebenarnya Mbak Abang ya. Itu udah lain zaman, udah lain dari hidup nih. Sikit-sikit, itu tadi ambil HP. Apalagi misalnya ngasih menyimpan terus tiba-tiba, mana gak tahu kan, tiba-tiba mak minjem menyimpan. Itu masih laragus, masih ngucap, masih izin. Ini tidak, langsung ditarik handphone. Atau kadang anak yang main handphone, mak main tarik ya. Tidak, pakai ngomong kita. Itu pun gak bagus, gak terkejut. Tindakan ini seringkali dianggap gak sopan lah ya, karena melanggar misalnya. Kalau kita begitu iyalah. Tapi pun juga belajarlah dari rumah ya Mbak Abang ya. Sikap-sikap ini bisa kita ubah tergantung pada konteks situasinya lah ya, enggak kan. Kalau Mbak Abang ini bila-bila main handphone tuh boleh gak Mbak Opit intip-intip cia? Pasti gak main handphone deh. Itulah tadi Mbak Abang ya. Kadang lupa dah kita nih, ada tamu ke, dia ngajak kita ngobrol ke, mati kita ke handphone. Mungkin Mbak Abang udah orang tua nih kan, apa gitu, satu-satu dari kasih handphone di rumah nih, anak 5. Jadi sebagai orang tua, melihat anaknya sebagian waktunya digunakan untuk media sosial atau Mbak Abang lah sendiri ya kan, bilang anak jangan main handphone, maupun handphone bapak juga ya. Tak ada beranjak kalau belum ada apa-apa. Lama lagi mainnya. Makan pun terkadang dilewat. Masa apa lagi? Kalau lah handphone. Itu macam mana cerita Mbak Abang? Boleh gak share-share ke Mbak Pit ni? Kalau Mbak Abang bila-bila main handphone tapi kerjaan rumah misalnya tak ada, lupa ya kan? Selesai juga. Yalah, bolehlah. Ya kan? Nyamannya makan telepon. Makan telepon banyak-banyak. Asik dia main handphone. Bok Pit ngomong pun tak ada disimak. Yalah, sharing-sharing lagi kita di sini di pendapat awak. Mbak Pit buka ruang langsung di 0561-571-471 boleh, atau di via WA ya 0811-570-0943. Santai ya Mbak Abang, sharing ya, pengen tahu Mbak Pitnya kepo, kita anak muda sekarang ni. Apa kesama Mbak Pit, Mbak Abang? Kan kita ni udah mengikut zaman kan Mbak Abang. Aku Mbak Pit sih jujur-jujur ya. Lepas gondok semua. Karena ujung-ujung kita kan yang berbenah di rumah kan. Kita kat ujung-ujung kan? Nanti asyik kita molor waktu. Udah ke datang ni? Udah datang ke ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa dapat awak?
1: Awak
0: alhamdulillah. Tumben nomor satu. Biasa kan agak nomor kedua ketiga gitu lah. Jadi tak nyangka. Apa kabar Kak Anista?
1: Baik.
0: Udah mandi, udah masak, udah main handphone.
1: Udah nempel dah. Udah santai-santainya.
0: Udah santai ya. Biasa jam-jam berapa sih main handphone ke apa Kak Anista? Masak dulu ke ada waktu-waktunya kok udah main handphone tuh?
1: Kalau saya sih Mbak Wit, Mbak Fitri kalau masak tuh seandainya jam 3 sore sampai besok Mbak Wit.
0: Jadi sekalian
1: nanti jam 3 lagi masak lagi gitu, jadi enggak repot benar gitu. Kan semua sendiri Mbak
0: Fitri. Iyalah udah selesai masak.
1: Ramai kan? Sibuk juga gitu.
0: Udah selesai masak, nyapu, ngepel, nyuci apa?
1: Udah selesai ya, duduklah.
0: Baru lo santai main handphone.
1: Itu nih Bu Aji, gampang gak orang jomblo kita tak diajak?
0: Siapa tuh?
1: Ada deh. Itu tuh, udah tahu dah kita.
0: Kanista.
1: Ya?
0: Biasa kok main handphone tuh apa aja yang ditengok?
1: Yang tengok.
0: Apakah ngebel teman ke, baca WA ke, buka-buka apa video-video yang manfaat ke?
1: Ya, semuanya boleh lah Pak Fit. Kadang yang manfaatnya dibuka gitu ya. Kadang-kadang telepon teman kok perlu. Kalau enggak sih enggak juga Pak Fit.
0: Ya enggak terlalu ya, enggak terlalu ketergantungan gitu ya.
1: Enggak terlalu tergantung HP juga. Kita harus ini di rumah juga diurus.
0: Betul.
1: Kalau HP terus tuh waktu-waktu kita nyantai ya Pak Fit kayak gini ya. Pun lah. Sebentar enggak tuh.
0: Betul. Nah,
1: kalau terlalu-lalu berjam-jam tuh bukannya kayak ini. Terlalu. Tak ingat sekali.
0: Sungguh terlalu. Ya kan?
1: Terlaluan.
0: Oh jadi Kak Anissa anggap handphone tuh hanya hiburan ya?
1: Hiburan. Kalau ada perlukan dengan teman atau keluarga kan aku lah. Kalau enggak diamlah dulu.
0: Iya betul-betul.
1: Kadang-kadang enggak Pit, ada teman-teman saya yang komplainan tuh. Kadang-kadang tuh malam.
0: Kenapa enggak diangkat gitu ya?
1: Bergabung-gabung lah Bopit. Kemana-mana tuh.
0: Iya. Seru ya.
1: Seperti hiburan lah Bopit. Sebentar. Itu ya turun lah. Istirahat lagi gitu Bopit.
0: Mohon maaf, handphone yang jadul masih ada atau yang kekinian?
1: Ya, telepon HP saya ini yang kecil, Fit.
0: Tak yang penting bisa ngomong, bisa nelpon, nyambung.
1: SMS, ya. Telepon yang dulu-dulu lah masih, belum seganti-ganti ini, Fit.
0: Handphone dulu-dulu. Ya, sekarang yang dulu sama aja, ya.
1: Iyalah gitu nih, Ibu Aji.
0: Makasih banyak Kak Anissa, sehat-sehat ya.
1: Iya, makasih banyak juga. Mudah-mudahan Mbak Fitri sehat, keluarga jadi bertambah dan dompetnya
0: Amin. Sehat selalu.
1: Apa nih gajinya bulan ini naik gitu.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Itu aja nih pendapat saya, cuma ikut nyempung aja dengan Mbak Fitnya.
0: Iya.
1: Sama ada dengan suara gitu kan.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Dalam satu orangnya dan cuman ya,
0: amin, sama Kak Anissa juga ya.
1: Ya makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ah, itu tadi Mbak Abang ya, ah, kecanduan main handphone. Tapi Kak Anista pandai pula, bijak, sesuai dengan orangnya. Orangnya bijak sana, bijak sini. Iyalah, masih single lagi kan, apa kayak mau diurus. Tapi pandai, yang utama lo kan, barulah ngebel sana, cari teman, ke handphone. Nah, itu masalah. Kok bukan masalah sih, udah memang real udah kayak gitu kan Bapak Bang ya. Kondisi nyatanya sering buat kita terasa sepi. Mesti orang ada di dekat kita dia. Kenapa main handphone semuanya itu diam. Geser sana, geser sini, naik atas, naik bawah, naik atas, turun bawah. Jadi kalau Mbak Abang di rumah mungkin ada aturan ke, atau Mbak Abang lah sebagai diri sendiri kan, ngatur diri sendiri. Oh, kalau saya begini, begini, begini, Bupit, boleh lah. Siapa gak jauh, tahu jadi ilmu kan. Nggak apalah, masing-masing punya caranya. Kalau Mbak Abang bila-bila main handphone, bila-bila gak bebenah rumah, bebenah wajah tu, bila kayak gincu apa. Lanjut. Halo.
1: Halo.
0: Apa cerita?
1: Ginilah pagi-pagi.
0: Pagi-pagi. Nyabu sarapan bubur.
1: Sarapan bubur. Jadi. Assalamualaikum ya Allah majik itu deh.
0: Assalamualaikum.
1: Makam ucapkan
0: kepadamu
1: di pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Apalah ceritanya, tolonglah disampaikan. Makam kurang dengar. Sambil cuci pakaian.
0: Udah kering belum? Tadi yang Bok Pit bilang suka makan kelepon, lepas itu makannya banyak-banyak. Asik-asik dia suka lah main handphone. Apa yang Bok Pit ucap tadak radio ni mak. Asik dia main handphone. Bok Pit ngomong tadak. Itulah.
1: Kalau makan saya kirim main handphone ni yang tertentu dah. Kalau pagi-pagi ni janganlah main tapi ni kecuali nak ngebiar bukti. Tapi kalau dah jam bekerja, HP tu standby lah di mana letak. Tapi aku takut takkan ada orang yang ngebiar nak kan. Nak ngurut, nak apa.
0: Duit kat tu. Betul juga.
1: Jadi HP ni dapur. Tapi yang tertentu lah kawan ngebiar kan. Tapi selalu makan nak nonton, selalu nyaman-nyaman dah lah bukit. Malam-malam ada solat isyak. Kalau tak kemana-mana, tak ngurut, duduk main HP, belajar ni ada bahasa Arab. Sekarang ni orang TikTok ni pakai bahasa Arab tu fit. Yang tak pakai pun, yang tak pakai
0: terjemah
1: tu. Jadi makan belajar sampai itu alhamdulillah dapat kan.
0: Kan
1: hidup ini susah, tidak usah dipikirkan. Aku hanya hayal kan pakai ayat Quran dah sekarang. Cinta itu akan selalu datang. Itu bacaan Arab tu. Jadi makan belajar lagi.
0: Ambil yang positif, yang bagus-bagus. Tidak.
1: Jadi yang ngerti lah, aku ni hidup susah tanpa suami cinta. Ada pakai bahasa Arab dah sekarang banyak. Jadi makan tu tengok di TikTok tu, sambil lah belajar. Memang pandai baca Quran, tapi arti-arti yang
0: artinya tu ya,
1: yang itu kan agak ada itu. Jadi kamu pakai tu dan itu lah mungkin banyak mungkin yang tahu baca, ngerti, bisa bahasa Arab. Berarti bisa kan? Tapi dia lain pakai nga apa kan? Saya kan dia jadi arti aku pula. Jadi makam belajar itu. Apa hari itu yang dia belajar.
0: Jadi lagi makam ni handphone ni ada pula sisi positifnya. Ya tak? Banyak lah.
1: Jadi alhamdulillah Mufid. Dari HP ni makam banyak pandai. Kenapa doa-doa apa semua alhamdulillah bisa di sini lah yang dapat kita jelaskan kan? bisa mengerti, alhamdulillah kan kita duitnya lengkap. Karena kita kita mau ya bukti.
0: Betul.
1: Jangan nih konten-konten yang duit yang menyanyi ya. Mereka uang sini bisa bukti.
0: Kadang gitu ada yang negatifnya.
1: Kalau macam 10% saya macam nih wape nih kok yang kecuali belajar dari sini lah bisa alhamdulillah banyak dapat.
0: Alhamdulillah. Kan? Mempermudah.
1: Jadi,
0: ya.
1: HP ini ustaz apa uang apa ini kena banyak tahu dia bahwa aku minta duit ini, aku minta ini. Alhamdulillah Mopit.
0: Cepat.
1: Macam nak dapat belajar sebenarnya selaku cuma kan dari ngaji pun tadi baca cuma sudah hafal. Nanti, jadi alhamdulillah hafal. Jadi sujud itu pakai baca abah itulah aku itu buat solat. Alhamdulillah Mopit nak ambil HP.
0: Yalah satu.
1: Ini Mopit. Bisa gak berbuat baik, bisa gak berbuat jahat.
0: Oh, benar.
1: Mentengalinya.
0: Pintar mak kam ya.
1: Jangan nak HP. Nyawa HP nak kawan-kawannya. Eh, kita gosip lah. Tak guna Mopit ni.
0: Iyalah.
1: Tadi malam makam di kafe merenyam Mopit. Tak pernah minyak kafe merenyam Mopit pergi dari malam.
0: Dah.
1: Macam mana cara kafe merenyam? So, merindup dah buka boring tadi malam dia ajak kawan keluarga pergi.
0: Iyakah?
1: Orang menyanyi Mopit. Tapi kita tak boleh kalukan orang. Itu tradisi dia.
0: Iyalah.
1: Tidak? Iyalah. Hatinya dia. Kan?
0: Dapat.
1: Kita tak pula-pula komen. Jadi, yang penting kita bisa jaga diri kita sendiri. Tidak?
0: Mantap.
1: Tak boleh ngumpat orang. Tak boleh. Dia mau. Nafsu-nafsu itu beda.
0: Siap-siap. Jadi,
1: ada suka menyanyi. Ada suka berjalan. Ada yang suka diam di rumah.
0: Siap. Mantap.
1: Jadi tiga kita pun dia kendali tu diri kita ya. Macam dah Mopit tak pasti dah banyak sekali ni dah tua dia banyak yang tak kena genah pun tak pasti dah mak.
0: Dalam ambil yang positif ya.
1: Mantap. Jadi kita mendalamkan ibadah kita ya.
0: Kan? Mudah jadi komunikasi dua, ya. Hari ini nak ke mana ni? Ada pula acara apa?
1: Ini ada acara tadi ni selawat kami ni kena undang ke Sungai Rengas sana.
0: Dah jam berapa?
1: Dengan Bu Anna aku ni, Bu Anna pergi. Mak kami tak bisa pergi ni kerana malam nanti kami nak selawat lagi di Segun.
0: Oh iya ke?
1: Nanti benar buat fit.
0: Iyalah.
1: Jadi tak nanti undangan kita pergi, nanti selawat kelompok kita tak dipergikan mandu kat kita kan. Jadi dalam ambil dekat ialah mak kami. Lalu lah buat motor kursi rengas pun jauh kan.
0: Jauh enak.
1: Itulah jadi.
0: Yalah,
1: tak pergi mak kami jam 11 ni mana Bu Anna pergi dah dia.
0: Dah lah tu.
1: Kalau misal mak kami pergi tadi pasti dia motor bonceng dengan mak kami ya.
0: Ya.
1: Mak kami tak nak pergi.
0: Dah lah.
1: Malam semalam pengajian dekat jam aku balik pengajian murah orang.
0: Oh ya ke. Alhamdulillah. Ada lah untung ya.
1: Itulah dia dia lah.
0: Kota dah beli belum? Kota beli emang?
1: Makan.
0: Makan.
1: Yang dia tak ada.
0: Kota beli emang.
1: Ayang bed dah tak kuasa. Diri udah tua.
0: Yelah, tapi gaya macam nak darah.
1: Jadi hidup menyendiri ni senang atau mungkin?
0: Yelah.
1: Jalan tanpa hambatan ni tak?
0: Alhamdulillah.
1: Jalan dan itulah pendapat ini. Maka dah sarap ada Mopit.
0: Alhamdulillah. Dah kita bagi sama yang lain.
1: Maka Mopit main pula hati. Tapi yang tertentu-tentu ya.
0: Intinya itu ya. Pandai mendalikan
1: diri. Maka kami Mopit main TikTok tak pandai. Tahu tapi kena ngirim foto dari kita. Ngirim ke orang tak tahu.
0: Tak apalah yang penting ada info. Yang penting bisa komunikasi.
1: Tak tahu nanti posting-posting bergaya. Dia merah, berkumbung, apa. Nampakkan diri ke orang sedunia malu lah hidup ni Mopit.
0: Betul.
1: Jadi jangan diri kita ditampak-tampakkan orang. Ini terpamer yang Mopit.
0: Ya.
1: Yeah. Maaf yang ngomong ni Mopit.
0: Ya.
1: Banyak-banyak seribu maaf. Jadi orang yang buat TikTok urus satu hal lah. Tapi diri makam pun tak mau lah. Jadi orang yang masuk kan pun makam tak.
0: Siap.
1: Nah, maaf sekali Ibu Fit.
0: Terima kasih ya.
1: Pendapat makam
0: Ibu Fit. Sihat-sihat makam.
1: Mudah-mudahan kita sihat selalu.
0: Amin.
1: Dari pening monitornya sampailah penyiarnya.
0: Amin.
1: Biar tiap hari ini pun terus.
0: Oh iyalah. Asal tak bosan ya dengan Ibu Fit ni.
1: Mana pula bosan. Kalau orang bosan tu Ibu Fit, orang dah sakit. Udah tak sadarkan diri. Itu bosan dah tak nak telefon-telefon tu. Kalau masih macam makam ni tetap telefon kecuali tak ada di rumah.
0: Tak ada rumah enak.
1: Bapak hari ni tak ada masuk lah ni tak ada menitur makam ni anu. Kena banyak tugas.
0: Oh, kira kuota habis.
1: Itulah. Ya, makasih lah ya, Mubin.
0: Makasih ya. Bersama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap makam kita. Mantap dah. Ya, pandai-pandai mengendalikan diri. Yalah. Pandai juga mengendalikan handphone. Atur dia atur waktunya nak makam. Mana yang pas ada rezeki ni tangkap emang lo siapa ni mengurut di mana ni ulo ni rezeki nak itu bagus. Kalau ada yang negatifnya itu tadi dampak negatifnya ada, dampak positifnya ada. Menemponin babang ialah negatifnya ya, tadi itulah terlalu nengok layar handphone, mata lelah, minus bertambah, leher nyeri, enggak terlalu banyak nengok layar, palak tu begitu nunduk terus kan ganggu maka banyak sekarang ni Azam Zalik enggak saraf kejepit lah mungkin itu pemicunya. Gangguan saraf lah kan siku kan kita megang handphone tu so siku akibat posisi yang salah mungkin nurunkan konsentrasi bisa agak jadi tadi Mbok Pik ngomong gini dia asyik main handphone apa Mbok Pik bertanya lagi. Tak fokus apakah seperti itu. Yo, yang lain ada mau sharing sama Mbok Fit boleh. Dapat tak?
2: Dapat awak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mak Anjang?
2: Ya.
0: Dah masak, dah mandi, dah bersolek.
2: Masak, dah makan, dah ngepel, dah nyapu.
0: Dah bersolek? Bersolek dah belum? Kincu dah berkasih?
2: Make up dah keping.
0: Dah berona dah. Jangan dah.
2: Dah berona dah.
0: Sibuk urus rumah.
2: Sampai kan? Melentur bebek ni kepala kincu.
0: Meleleh. Iyalah takut-takut ya kan rumah diurus diri sendiri tak ada diurus.
2: Itulah.
0: Tiba-tiba ada tamu datang kan. Dah siap dah.
2: Alhamdulillah.
0: Rezeki.
2: Kok asal badan kita sehat.
0: Badan sehat.
2: Jiwa pun sehat. Semuanya sehat, makanan sehat, dompet pun sehat.
0: Amin. Dah selesai semua, baru Mak Anjang main handphone ya. Jam-jam berapa main handphone biasa?
2: Main enggak, nyambil-nyambil sikit-sikit.
0: Sikit-sikit aja. Tak ada sah gitu ya, tak afdol.
2: Maklum lah,
0: nak muda.
2: Itulah. Tapi agaknya sedap gak ustazah gitu kan Mariah tu.
0: Iya, tak apa. Iya, tak. Fokus dia.
2: Sedap dia tu, Mbak Pit. Ada kemah dari Mbak Pit.
0: Ada hikmah ya, tak?
2: Jalan-jalan ngurut orang tu, Mbak Pit. Banyak ada kenal dengan keluarga Manjang. Jadi, bergabung-gabung.
0: Alhamdulillah.
2: Manjang lama tak berjumpa, jumpa dalam HP. Dia nak pedia kan ya. Ada nomor-nomor yang belum Manjang minta dengan dia ni.
0: Manjang.
2: Kawan Ayah?
0: Ayah lah, menurut Mak Anjang apalah tu asiknya main handphone. Kalau menurut Mak Anjang sendiri.
2: Mak Anjang ni
0: sejak kapan? Sejak kapan main handphone?
2: Tahun 2009.
0: Udah punya handphone tu, handphone yang jadul.
2: Tapi dulu jadul.
0: Yang penting bisa lah ngomong, bisa menyapa.
2: Banyaklah dapat wawasan dari handphone ni.
0: Bisa komunikasi.
2: Jadi kita pun, apa nak cari rezeki pun pakai handphone. Nak ada dapat berita dari keluarga pun ada grup tu dari handphone. Untuk kawan-kawan pengajian juga dari handphone. Jadi kita jangan handphone benar kata makan jangan salah menggunakannya. Jadi sekarang ni kita seperti monitor radio kita dah bergabung. Dah berjumpa-jumpa semua dah. Penyiar radio dah berjumpa.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi ada hikmahnya enggak?
0: Yalah.
2: Jadi kita hidup kita sehari-hari itu walaupun rasa demam-demam sikit kerana kita dengar-dengar serkawan jadi sehatnya dia.
0: Sehat lagi ya.
2: Alhamdulillah Nanggupi.
0: Mak Anjang, Mak Anjang sendirian. Itu biasa macam mana lah batasi waktu tu? Kau biasa asyik main handphone. Ah, tak ada yang negor. Di mana ya, cara memberhentikannya?
2: Manjang handphone manjang rusak.
0: Oh, rusak. Ada tak ikmang?
2: Tak canteng habis air mata.
0: Kenapa pula?
2: Tidak dapat menelpon kawan. Nak beli duit masa jauh.
0: Kesian dia rusak kenapa tu?
2: Rusak.
0: Berendam?
2: Baru sendiri beli setahun lebih.
0: Ya Allah, apa penyebabnya?
2: Setahun lebih. Asyik dapat ambil second gak?
0: Apa penyebabnya tu?
2: Susah kalau pergi nak cari duit tu.
0: Tapi ada gak hikmah kali?
2: Tapi kata orang tu, apa? Diturutin tak mati enak, diturutin mati mak tak diturutin mati. Kalau kita tak punya handphone,
0: tinggalan informasi
2: kawan ngomong nak masuk radio, nak bertanya jawab. Kalau acara mutiara pagi kan tanya jawab.
0: Sesi-sesi untuk dialog ya.
2: Itulah di situ lah kita adalah dapat wawasan atau ilmu kita di dunia dan akhirat dan berpit.
0: Alhamdulillah. Iyalah.
2: Alhamdulillah berpit.
0: Kebiasaan enggak amat. Biasa
2: jadi kalau kita salah menggunakan benar tu makam itu. Itu bagi yang muda-muda lah berpit.
0: Ya sekarang sampai kecanduan itu manjang.
2: Ya?
0: Ya sampai kecanduan. Ada kan?
2: Ya betul-betul. Candu
0: dia. Jadi
2: tapi itulah sebaliknya berpit. Kalau orang yang muda-muda nih, yang anak-anak, yang apa apa nak pana gitu kan?
0: Pana.
2: Keluarga datang tidak ditegur, tak didikan.
0: Jadi orang agak sombong.
2: Yang anak baru-baru ni tak tahu sepupunya, sepupu sekali, sepupu sekali tak tahu dia berpit.
0: Itulah asyik
2: tak tegur dia.
0: Iyalah.
2: Kena itulah pana kita dia tu main berpit ni.
0: Pana.
2: Dah senang yang ngomel tu berpit. Itulah.
0: Iyalah.
2: Pernah kat manjang berpit kali ada tamu datang lebaran. Manjang ngomel, kau tak datang ke rumah kata manjang kan. Itu kita dah ngetes diri, apa dah reaksi diri kita sendiri. Kata dia, anak nenek tu tak sadar lah mek datang dua laki bini nek kata dia. Ngapa kan lupa dah nenek apa dah kan. Sampai tak sadar kita panik. Orang bertamu dengan kita. Kerana kita saking-saking asiknya masuklah radio tapi tu.
0: Iyalah. Iyalah.
2: Tapi
0: kasihlah.
2: Itulah kita sekarang ni kita dapat tahu misalnya pun dana hujan. Daerah-daerah mana hujan, daerah mana kemarau, tekan kebakaran. Semua dalam pakai HP semua.
0: Itulah.
2: Radio juga.
0: Belajar anak-anak daring tu kan pakai handphone kak sekarang.
2: Tak sekolah pakai handphone sekarang ni. Dah zaman sekarang ni zaman canggih.
0: Zaman canggih.
2: Zaman canggih.
0: Tapi nampaknya manjang ya. Mata tu nampak tak? Nengoknya layar tu dari jauh ke dari dekat? Mata manjang tu sakit tak?
2: Nampak berpit. Walaupun mata manjang ni tebal seraput tapi nyucuk jarum nampak berpit.
0: Kalau nengok layar handphone tu?
2: Cuma manjang ni separuh aja ni. Ibaratkan kalau kita main HP ni berpit. Ibaratnya kita ngaji tu. Kalau kita dah ngepop tajwidnya tu. Jadi ibaratkan gitulah. Tapi manjang ni kalau apa? Kalau HP ni separuh aja. Dapatnya enggak pol gitu.
0: Sama-sama
2: jadi,
0: ya.
2: Ibaratkan kita belajar main HP ni ibaratkan kita ngaji tu dah pas tajwidnya itu. Tapi kan manjang kayaknya main HP ni belum pas gitu. Bebal enggak, Pit?
0: Tak apalah, yang penting bisa komunikasi.
2: Sikit-sikit belajar gitu, enggak, Pit? Dapat.
0: Berarti manjang biasa kalau nelpon enggak ya, enggak bisa balas WA enggak?
2: Mbak, anda tak bisa balas pakai mulut nama Pit.
0: Langsung kirim suara, nelpon, voice note ya.
2: Apa ya, Mbak Pit?
0: Anda apalah, sama aja.
2: Yang penting manjang dapat baca WA-nya. Jadi kalau keluarga tu Mbak Pit, kami Mbak Pit, keluarga manjang ni banyak di Pontianak sana. Jadi kalau apa halnya tu atau hal yang baik atau hal yang buruk, tahu dah manjang tu.
0: Yalah.
2: Jadi kita punya keluarga, jadi ada berita yang baik, misalnya ada acara ke, atau melahirkan ke, Jadi dari handphone ni kita jauh-jauh dah tahu dah.
0: Yalah. Mudah-mudahan sehat ya Manjang ya, dapat yang baru. Sabar, dapat yang baru.
2: Sama-sama Lupit. Sama-sama. Lupit hujan jarang mas eh.
0: Oh, sekarang udah pula ni. Sering pula.
2: Cuman airnya agak payau.
0: Oh, sini udah pula tu.
2: Enggak terlalu asin.
0: Iyalah, bertahap.
2: Jadi orang ceramah kemarin tu geliati gak saya dia ngabarkan.
0: Apa cerita?
2: Oh, anu, emak kata dia. Air terendak payau dah mak kata dia mengabak sangka mak sangka isteri ni nak payau tak tawa. Pergilah dia merasanya rupanya tak payau bagi rupanya asin. Dia tak buat lucu-lucu Bapit. Orang dari Pontianak Bapit namanya ya, Pak Isannya tu Menteri Agama Bapit.
0: Oh iya kak. Alhamdulillah
2: dari nampai. Tanjung Raya di kantor KUA Tanjung Raya dia. Buat mobil dia datang lak Bapit.
0: Alhamdulillah. Dapat ilmu lah ya mak-mak sana.
2: Anak Jahindron apa Anjang tanya-tanya.
0: Oh iya kak. Sehat-sehat ya Anjang ya. Insyaallah. Yeah,
2: amin ya Allah.
0: Penggapan silaturahmi.
2: Mudah-mudahan pendengar kita beri Allah sehat di dalam lindung Allah.
0: Amin.
2: Yang mana sakit yang keambah penyakitnya.
0: Amin.
2: Yang mana sedih bahagia kan. Yang mana bahagia Bang Awi.
0: Apa gak cerita tu?
2: Abu bulan madu cepat dapat makanan.
0: Pergi nak Anjang?
2: Tak ada, aku ke jauh ni.
0: Oh jauh ya, ada ke dia dah?
2: Nah, kalau Wardi si kawin pergi Mak Jang. Sudah, Allah menyertakan Bang Awi ni.
0: Ayo ke hari ni ya? Masya Allah.
2: Kalau Wardi kawin.
0: Mak
2: Jang nak nyanyi ya, nyumbang
0: Wardi. Ayo ke? Selamat pengantin baru, ya kan?
2: Boleh gak tuh?
0: Itu kan?
2: Aduh,
0: selamatnya pengantin baru, duduk bersanding berpulau, bagaikan raja dan permaisuri.
2: Senyum simpul
0: bagaikan bidadari.
2: Aduh
0: semuanya
2: menjadi pengantin baru.
0: Masya Allah. Ayo sehat ya.
2: Jadi kita sedih-sedih jadi senang Lupit.
0: Benar.
2: Ini Manjang nak otw ini nanti apa cikim Lupit.
0: Ya kan cik duit kan. Ya
2: tadi pagi Manjang lauk pakis.
0: Alhamdulillah.
2: Ngambil kebun tu endap ke makam dekat rumah.
0: Ayolah. Mulai je kira ya sehat.
2: Ya mahal kok fit.
0: Itulah mahal apa yang ada lah ya. Betik-betik
2: kita semampunya kita lah. Apa yang ada lah kita makan.
0: Apa yang ada yang penting hati senang.
2: Insyaallah. Mudah menjadi berkah yang Bupi.
0: Berkah ya. Makasih banyak maknya.
2: Terima kasih Bupi.
0: Sama.
2: Belakang Bupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dah Manjang. Siap. Ada masa-masanya nak. Oh ya, Bupi bawa teringat gak ya nak. Yang hari ini ya. Selamatlah untuk Bang Awi. Alhamdulillah. Duhai senangnya pengantin baru. Yalah, duduk bersanding bersunda gurau. Sehat ya Bang Awi ya, lancar semua urusan. Yalah, yuk silakan Mbak Abang balik lagi ke tema tadi. Bila-bila Mbak Abang ni main handphone. Sampai kecanduan tak tu. Sampai tadi kata Mak Anjang sampai lupa keluarga. Sampai tak kenal mana Mbok Pit, mana siapa nak. Sekilas dia dipandang mata tengok handphone lagi. Itulah. Jadi anak-anak biasa tak tahu mana ini. Kerana kebanyakan handphone mana mak mana bapak. Salah masuk. Salah komunikasi. Atau memang dipertegas di rumah ada buat aturan gitu Mbak Abangnya, aturan bersama komitmen keluarga gitu kan, zona bebas HP ya. Tetapkan area tertentu di rumah yang sama sekali tidak boleh ada gadget misalnya kan, kok pas makan makan meja makan, pas tidur tidur diatur ya kan. Jadi waktu tanpa layar cia. Sepakat ini jam-jam khusus tanpa handphone misalnya dari jam maghrib ya kan, jam 18 sampai jam 20. waktunya makan malam, waktunya ibadah, waktunya ngobrol, stop dulu. Atau ada kotak penitipan handphone, sediakan satu kotak khusus di ruang tengah, kumpul situ semua, kumpulkan handphonenya, termasuk emak bapak, wajib naruh handphone di sana, karena dia yang buat aturan, dia juga yang harus mencontohkan, kan beri taulah dan. Jadi orang tua duluan, anak-anak kan peniru ulung, enggak? Kalau orang tuanya nuntut anak melepaskan handphone, tapi mata sendiri terus tertuju pada layar, berarti aturannya enggak berhasil. Disiplin, enggak? Tunjukkan sikap langsung, ngerjakan urusan utama dulu nih, ibadah dulu nih, benar kan dulu nih, empat tidur nih dari tadi nih, belum dibereskan supply-nya, nanti main handphone. Atau main tarik jadi tuh bilang dulu, kerjaan rumah belum selesai, ibadah tidak dikerjakan, belajar PR belum kerjakan misalnya kan, jadi sebelum nyentuh gadget, sebelum nyentuh handphone, selesaikan dulu tuh. Later lo emak ni, banyak syarat emak ni, bila-bila kami main handphone lah. Atau dialihkan dengan aktivitas bersama yang menarik, ya kan? Jadi hari ini nih hari libur kan, Pak Abang. Berhenti lo main handphone. Ada yang mau gabung sama Mbak Fit boleh? Halo, silakan Pak Abang. Berhenti lo main handphone, ya kan? Atau diisi dengan kegiatan olahraga, hobi bersama, jadwalkan nih. Simpan lo handphone, lo sebawa. Jadwalkan lo. Yuk main sepeda dulu. Atau masak bantu emak. Atau bersihkan rumah lo. Ini mumpung hujan nih, bersihkan rumput mudah mulai panjang, sampah-sampah rongsokan yang tak terpakai buang dulu. Stop lo main handphone. Jadi sibukkan lo dengan kegiatan-kegiatan gitu kan. Udah lete-lete, itu hiburan bolehlah. Udah selesai semua kerjaan, nih handphone masing-masing ambil. Mungkin seperti itu ya kan. Saling ngobrol, biasakan bertanya tentang hari-hari, jadi bisa lupa sendiri ya. Tapi deringan telepon jangan gak sampai itu, Mbak Bang, yang biasa silent. Kadang kita lupa ya kan, ada itu settingan handphone ya. Oh, katanya sekarang Mbak Fit ada fitur kontrol orang tua. Oh, jadi gunakan aplikasi seperti Google Family Link katanya untuk membatasi durasi layar screen time pada HP anak-anak. Oh gitu. Namanya pendekatan digital manfaatkan teknologi. Atau ada fitur batas waktu aplikasi untuk orang tua, aktifkan fitur digital well-being Android atau screen time atau iOS untuk membatasi diri sendiri dan dari aplikasi yang paling menyita waktu seperti media sosial. Oh, ilah ya Mbak Fit ini gaptek gak, dadak gak paham-paham amat. Oh, kok bagus lah kok udah ada itu ya. Cari orang yang paling lebih paham, bisa nyetingkan fitur-fitur itu. Jadi kita dari jauh bisa mantau ya kan, apa yang dilihat tuh. Maklumlah sekarang udah masing-masing, kamar juga masing-masing, handphone udah masing-masing, susah mantaunya. Ditarik marah, disita lebih marah, diambil tanpa izin, makin membludak, ngomel, dan makin menangis dan lain sebagainya. Selamat pagi Mopi, pagi. Pendapat betul kata semua-semua yang udah gabung Mopi, ada positifnya bisa mudah hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja kapanpun. Positifnya bisa dapat info-info, betul ya, info berita, info pengetahuan, bahan pembelajaran. Kemudian positifnya bisa meningkatkan produktivitas, ada hiburan-hiburan bermanfaat untuk lepaskan penat. Macam RRI digital ini kami udah upload Mbak Fit. Oh iya mantap dah, iya betul, di Play Store langsung klik RRI digital, terdengar RRC Indonesia, mantap ya. Kalau negatifnya Mbak Fit, ganggu kesehatan mata. Mata lelah, mata minus, mata plus. Oh iya. Negatifnya lagi Mbak Fit, tidak fokus. Nah, ya betul. Ya, terus cara psikologisnya Mbak Fit kadang bisa memicu berisiko stres. Berarti ini kebelamaan. Lama benar mainnya kan, kecemasan, oh, kecanduan kalau dipakai secara berlebihan. Betul, betul, betul, betul. Ya, bagi yang udah mengalami pasti tahu, ya kan, Mbak Mang ya. Sebenarnya orang tak pakai kacamata, jadi pakai kacamata sekarang kan. Apalagi itulah ya. Sip, sip, sip, sip. Makasih masukannya. Masih ada waktu punya Bapak. Boleh yang mau chat Pak Fit lagi 0561 571 571. Kalau saya Mbak Fit, selesaikan tugas dulu. Jadi bermain handphone itu hanya untuk selingan saja. Nyuci, nyapu, ngepel, bereskan rumah selesai, baru lah. Betul, sama lah kita. Jadi nak ini ya, nak pikiran gitu. Penting kerjaan. Ya masing-masing lah ya. Ada yang tak uruslah rumah Mbak Fit, yang penting handphone. Iya kan, bisa buat happy, senang. Wow, scroll berjam-jam. Satukan HP dengan kerjaan rumah, bisa juga kan sambil. Berikutnya, ngambil HP hanya untuk menjahili orang dengan disembunyikan, itu bisa memacu orang marah, Mbok Pit. Hati-hati ga. Padahal mau niatnya prank. Oh, prank tuh itulah tadi ya. Apa bohong-bohongan gitu ya. Tapi itulah bagi yang menanggapinya marah, wah takutnya gitu. Pasangan atau teman yang merebut handphone tuh karena curiga atau ingin menginterogasi Mbok Pit, tanda ketidakpercayaan. Oh iyalah. Udah sering terjadi ya nak. Situasi di mana tindakan ini bisa dimaklumi, tergantung kondisional Mbok Pi. Misalnya di keamanan, demi keamanan darurat, ngambil handphone seseorang yang sedang berjalan di tepi jurang, itu kan katanya nyebrang jalan tanpa melihat sekitar atau saat berkendara demi keselamatan. Kalau bisa di diamkan dulu, jangan dimainin lo handphonenya. Betul. Orang tua yang membatasi screen time anak yang sudah berlebihan, atau guru yang mengamankan handphone saat ujian. Oh, kan di sekolah juga kan, kalau udah balik sekolah lagi normal nih, gak boleh bawa handphone, udah aturan. Ikutin ya nak. Siap, siap, siap. Oh ya, ini mau ngambil handphone yang tertinggal di tempat umum untuk segera dikembalikan kepada pemiliknya agar gak hilang, karena pasti banyak yang apa, penting ya. Iyalah, baiklah Mbak Abang, itulah dia apapun yang disampaikan pendapatnya ya. Masing-masing lah ya Mbak Abang ya, hari-hari kita juga kan. Yang penting tadi itulah seimbang. Kerja utama kan handphone, mungkin di situ banyak info-info ya, nak. Tapi enggak lupa. Oke. Assalamualaikum Mbok Pi. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Kota Blitar, beli kelapa di pinggir jalan. Kalau memang Mbok Abang pintar, lepas handphonenya walaupun cuma sebulan. Hari gini enak. Sebulan, sehari ya, bercari. Setengah hari, sekejap pun bercari. Satu lagi Mbok Pi, pagi-pagi dah makan kuaci, duduknya di dekat sumur. Bangun tidur yang dicari bukan sarapan, tapi layar yang begitu buat makmur. Makmur karena duduk terus kan, duduk main handphone sambil makan. Wah, makmur sejahtera amat setosa ya. Oke lah kalau begitu Mbak Bang, Mbak Pihaturka, terima kasih Kak Anista, Mak Kam, Anjang Siti yang juga di handphone tadi udah cecet Mbak Fit. Gak ada namanya nih, hanya nomornya aja. Kita tim coba masukkan nomornya ya. Bu Ajar Bia juga, ada miss call punya. Sehat-sehat ya Bu Ajar. 096 apa kabar. Kemudian Pak Odok Jambi apa kabar. Mak Riri, Pak Isat, Mak Ami, semuanya lah ya. Kak Tini, Bang Boyka. Tak bisa bawa bersebut ke satu persatu, tiada mengurangi rasa hormat Bu Pit, tunggu abang semua ya, yang monitor, yang semuanya setia bersama kita di sini. Iyalah. Bagus kan Mbok Pin nak main handphone. ada ke manfaat mata ni rabun. Nanti tu tengok yang tak bagus-bagus. Merusak lagi amal mata saya. Oh iyalah. Bahasanya Mok Pi pagi-pagi dah mancing ikan. Ikan didapat ikan gabus. Jangan asyik HP terlalu dimainkan. Nanti mata kita jadi rabun. Benarlah tu. Setuju Mok Pi. Terima kasihlah dah diingatkan. Sedang-sedang ya, Ina. Yang sedang-sedang saja. Besok dah pergi sekolah, Mok Pit. Jangan lupa pakai sepatu diikat. Mata rusak, otak pun lelah. Main handphone tak kenal tempat. Itulah. Betul, tengah jalan, tepi jalan. Biasa tu Mok Pit lihat ya. Jangan gak, hati-hati sekarang ni. Tak terlalu peti, usah bawa lah. Tak usah agak nampak-nampak kan amat. Nanti malah mengundang yang tidak harus diundang gitu ya. Okeylah kalau begitu Mbak Abang. Udahan dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung sama Mbak Fit. Okey, kita udahan dulu ya. Okey. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya.

0: Lawang Kota Pontianak kini memiliki fasilitas pelayanan kesehatan mata terpadu bertaraf nasional setelah diresmikan Rumah Sakit Mata Ayani di Pari 1 Pontianak. Hadirnya Rumah Sakit Mata Ayani menjadi angka besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pemilik Rumah Sakit Mata Ayani, Muhammad Subuh, menyampaikan bahwa pendirian rumah sakit ini berlandaskan pada komitmen kuat terhadap regulasi dan profesionalisme layanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 1.900 meter persegi ini telah dimulai sejak 2023. Selain itu, Bapak diinfokan visi Rumah Sakit Mata Ayani difokuskan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional bukan internasional, namun didukung dengan fasilitas diagnostik dan tindakan medis yang sangat lengkap. Menariknya, rancangan arsitektur dan interior Rumah Sakit Mata Ayani ini melibatkan potensi lokal dari lulusan baru fresh graduate Fakultas Teknik Untan Pontianak. Dengan sentuh interior yang modern dan hangat, Rumah Sakit Mata Ayani menghadirkan suasana pelayanan kesehatan yang nyaman bagi para pasien. Rumah sakit ini mengembangkan pelayanan operasi retina. Selain itu, memiliki dua dokter konsultan untuk pendengaran mata juling. Diharapkan bisa mengembangkan operasi mata juling baik untuk anak-anak maupun dewasa, karena tindakan ini terbilang spesifik dan masih jarang. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih. Nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang mengajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang menciptakan.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Risna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertarikan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Inilah hiruk-pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua, kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Hibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langkah penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari keledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Gampang-gampang gak Parit nih?
2: Apa dia yang gua ributkan nih?
1: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Apa pula?
1: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada lah Parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Iya gawak ya, Parit kita ni dah kotor.
1: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbo Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
3: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
2: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
3: Wah, borong nih.
2: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
3: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
2: Yoi.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
2: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
1: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
2: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo,

0: Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
4: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
5: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
6: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
5: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
7: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
8: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
2: Iya, cantik kan?
1: Apa nama kainnya ni?
2: Inilah namanya kain tenun corak insang.
1: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
2: Ini motif insang delima.
1: Jadi macam-macam motifnya nih, motif apa lagi?

pendengar, kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

oleh anak-anak lelaki Desa Mekar, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, cepluk juga nyaring bunyinya, seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Iya, apa di kabar siang ini ya? Dan tentunya kita harapkan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sehat apapun ya. Bagi yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan bagi yang belum tercapai cita-citanya, kita doakan semoga bisa terkabul dalam waktu dekat. Bella Mbok Abang, siang hari ini bersama saya Mbok Win akan temani Mbok Abang di edisi siar perempat Minggu 27 September 2026. Tadi gimana Mbok Abang ditemani sama Mbok Pit? Semoga sajian kami tadi pagi ya, bisa memberikan keceriaan, semangat, informasi yang disajikan positif ya. Kemudian juga bisa memberikan inspirasi ya dan pengetahuan tambahan bagi kita semuanya. Dan memberikan ceriaan dengan lagu-lagu dari Perempat RRI Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, buat Mbok Abang yang simak siaran kita siang ini menggunakan apa nih? Mbok Abang lewat apa nih? Radio FM ke 94,3? Atau Mbok Abang lewat RRI Digital? Jangan lupa Mbok Abang ya, dengar streaming kita di rri.co.id. Jangan lupa dan follow akun Instagram kita ya, Facebook, TikTok, YouTube Perempat ya. Nah, follow. Buruan follow Mbok Abang. Iyalah Mbok Abang, siang ini sampai sore nanti sama Mbok Win ya. Rangkaian acara akan kami hadirkan ya. Ada nanti informasi mengenai usaha di Teras UMKM. Dilanjutkan dengan musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13. Habis itu acara kita Mbok Abang, siaran budaya Nusantara. Nah, habis siaran budaya Nusantara ada bergaya. Nah, habis bergaya jangan lewatkan Bu Abang. Kok dah hari Minggu ni apa? Pro lada. Jam 15 sampai jam 17. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, akan kami sampaikan informasi mengenai kumandang azan zuhur dan asar. Untuk zuhurnya pukul 11:37 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan asar pukul 14:39 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan sehingga dapat membaca, memahami dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba. Artinya, dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik,

Okay, baik Mbak Abang, kita di teras UMKM kita siang hari ini ya Mbak Abang, ada yang usaha sampingan bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak nih, atau remaja putri maupun remaja putra ya. Ya ada juga yang udah bekerja nih Mbak Abang, baik instansi pemerintah maupun swasta, tapi masih semangat nih Mbak Abang untuk punya usaha sendiri gitu, sambilan, karena berniat baik ya, positif untuk membangun usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang ada di sekitar lah, terutama yang dekat-dekat lah nih Mbak Abang, entah keluarga, entah ke tetangga atau kawan-kawan terdekat. Nah ini bisa usaha sampingan nih Mbak Abang, side job ya. Tapi kalau side job kita kerjakan orang, tapi kalau ini dia buka cabang, buka usaha sendiri Mbak Abang. Nah jadi untuk bisa mendapatkan ya salary tambahan, juga bisa membantu orang-orang di sekitar. Ini ada ide menarik nih Mbak Abang untuk usaha sampingan di rumah. Bisa jual cemilan sehat, kemudian juga jasa les privat, sampai menjadi reseller produk populer. Kan banyak nih Mbak Abang, ada yang bekerja di swasta tapi nyambi. Nah karena tadi ada media sosial kan, sekalian duduk, sekalian promosi, sekalian pencet ya kan. Nah kan gak repot sebetulnya ya. Dan itu bisa ada transaksi di situ dengan mudahnya. Dan kita juga gak makan waktu banyak ya, dengan menggunakan media sosial tadi ya, tinggal klik. Nah udah bisa dah. Udah bisa Mbak Abang, udah bisa mengajarkan semuanya dah. Nah, jadi bisa dapat keuntungan, juga berbagi pada kawan-kawan. Misalnya jualan cemilan nih, ada kue rumahan, buat kue kering ya, kita bantu jualkan, promosikan, siapapun. Adalah dapat untungnya, songnya kan, dapat lumayan kan, satu toples misalnya 5.000, kalikan 10 toples berapa? Ya kan, 50.000. Ah, siapa ngasih, duduk-duduk ya, cuma posting ya kan, lewat kita. Nah, pesan dengan kita, nanti kita jualkan. Nah, tinggal modal antar ya kan. Nah, kalau bisa ongkir, ada tambahan ongkir, bisa. Apalagi kalau kuenya tuh udah terpercaya, Bu Abang. Nah, terpercaya misalnya enak rasanya, kualitasnya bagus ya. Dan kemudian tahan lama tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Kemudian juga bisa jual minuman sehat nih, Bu Abang. Infus water ya, kemudian juga minuman herbal kemasan botol, dan kita jual dengan harga yang terjangkau. Bisa jadi reseller, bisa juga kita produksi sendiri. Ada tetangga yang bisa buat, kita minta tolong buatkan, modal kita bayar, kita gaji gitu Mbak Abang. Kalaupun seandainya belum bisa dapat nih, belum laku, nah belum bisa lah, nanti kalau udah ada baru kita bagi gitu ya, atau bagi hasil bebas lah semua ya, gimana caranya, yang penting bisa berbagi kepada orang lain. Kemudian juga bisa bikin frozen food. Ini kan tahan nih Bu Abang ya, makanan beku kan, tapi harus beku yang benar-benar beku, jangan sampai nanti lampu padam. Nah itu dia tuh, bisa nangis tuh Mbak Abang, apalagi kalau misalnya produksinya banyak kan, pesanan banyak. Nah itulah resiko menjadi pedagang, harus dipikirkan matang-matang Bu Abang. Karena makanan frozen food nih Bu Abang tergantung kepada tadi beku ya, namanya frozen. Kalau udah, karena kan dia kan tanpa pengawet Bu Abang, kalau tidak ada dingin ya, itu makan dia tidak akan awet. Nah jadi dia bisa rusak ya, bahkan berbau ya, kemudian berjamur dan sebagainya. Sayang kan kalau udah diproduksi sekian banyak, misalnya berapa terigunya misalnya berpuluh-puluh kilo, udah jadi ternyata lampu padam. Wah, mau cari mana tuh es batu? Mau gak mau beli untuk mendinginkannya kan, tapi seberapa banyak. Nah tapi kalau ada pendingin khusus ya, nah itu bisalah awet. Jadi tergantung tadi tuh, tergantung dengan itu tadi, listrik ya. Nah, kemudian juga tergantung dari pendinginnya tadi itu Mbak Abang. Nah, kemudian juga bisa dengan dari sektor jasa juga bisa ya. Bisa jasa les privat, kemudian jasa laundry kiloan, just tip pun bisa. Oh, mau belanja misalnya tangga minta belikan ini di pasar atau makanan yang viral. Nah, nanti ada hitung-hitungannya lah gitu ya. Nama gak just tip. Ya kalau jauh-jauh yang cocok tuh just tip tuh Mbak Abang. Kayak di luar pulau. Nah, kalau dekat-dekat sini kan ya. Tapi kalau yang ada ya bolehlah ya, ambil aja Bu Abang. Karena apa namanya, rezeki itu tidak boleh ditolak. Ada peluang, sikat ya.
Tapi dengan cara yang baik lah ya Mbak Abang ya.

Iya, baiklah Mbak Abang, gak terasa Mbak Abang ya ngobrol-ngobrol kita siang ini. Nah, pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Nah, tiba saatnya kan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.
2: Alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti sampe, sape, sempe, dan kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini, bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Oh, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Muatan yang terkandung dalam butiran-butiran dan nilai-nilai ajar Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Selain itu, Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama. Karena selain lima sila yang ada dalam Pancasila, juga terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam bingkai NKRI.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Ya, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi, karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: salatat engtar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang madhura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: engtar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebener reng madhura

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT.
2: Oh, padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
4: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Ya baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi ya Bu Abang. Informasi kita di siang hari ini nih Bu Abang. Ini katanya dengan fasilitas yang diberikan, infrastruktur yang diberikan, kemudian pelayanan ya terutama kesehatan yang ada di Kota Pontianak, dan kini udah hadir Bu Abang Rumah Sakit Mata Ayan yang bertaraf nasional. Iyalah, baik Bu Abang, Kota Pontianak ini udah punya fasilitas pelayanan kesehatan mata Bu Abang. Dan ini kesehatan mata yang terpadu bertaraf nasional udah diresmikan Rumah Sakit Mata Ayani di Paris 1 Pontianak kemarin ya. Dan hadirnya Rumah Sakit Mata Ayani ini menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat Kalimantan Barat. Nah, pemilik Rumah Sakit Mata Ayani Muhammad Subuh ini menyampaikan bahwa pendirian rumah sakit ini berlandaskan pada komitmen kuat terhadap regulasi dan profesionalisme layanan kesehatan. Nah, jadi pembangunan rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 1900 meter persegi ini udah dimulai sejak tahun 2023, Bu Abang. Nah, jadi visi Rumah Sakit Mata Ayani ini difokuskan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional, bukan internasional, tapi didukung dengan fasilitas diagnostik dan tindakan medis yang sangat lengkap. Dan menariknya Bu Abang, rancangan arsitektur dan interior Rumah Sakit Mata Ayani ini melibatkan potensi lokal dari lulusan baru atau fresh graduate Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Jadi dengan sentuhan interior yang modern dan hangat, Rumah Sakit Mata Ayan ini menghadirkan suasana pelayanan kesehatan yang nyaman bagi para pasien. Nah, Bu Abang, selain berfokus pada layanan medis, Rumah Sakit Mata Ayan ini juga diproyeksikan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan, menggantikan peran klinik Mata Ayani yang selama ini dimanfaatkan. Nah, jadi sebagai bentuk kepedulian sosial pada momentum peresmiannya, Rumah Sakit Mata Ayani ini menggelar bakti sosial yang berfokus pada upaya preventif dan promotif seperti penapisan atau screening mata juling pada anak serta dampak penyakit diabetes dan hipertensi terhadap kesehatan mata dan bakti sosial pemeriksaan katarak.

0: kita pula?
1: Bahasa Inggris? Apa pula tu? Kita ni orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tu? Bahasa bulat-bulat?
0: Mak, modernlah dikit. Cuba kalau mak pandai bahasa Inggris, mantap kan mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
1: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa mak ini? Kau ni lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau ni men.
0: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian, dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makanan tradisional dalam perayaan Imlek. Beberapa menu yang paling sering dihidangkan saat perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, terutama di Pontianak dan Singkawang serta sekitarnya, antara lain adalah kue keranjang. Bukan sekedar sebagai hidangan, tetapi di balik itu, kue keranjang juga melambangkan arti dan pengharapan tersendiri. Harapan atas tahun baru yang penuh dengan kemakmuran dan keberuntungan. Kue keranjang dengan berbagai nama lainnya, yaitu kue bakul dan dodol Cina. Kue keranjang yang dikenal sekarang hanya ada di Indonesia, dengan sedikit penyebaran di Singapura dan Malaysia. Kue keranjang mirip dengan dodol, terbuat dari gula merah dan tepung ketan, dan rasanya sangat manis dan legit. Pembuatannya memakan waktu yang lama, dari 6 hingga 12 jam. Tekstur lengket kue keranjang ini melambangkan keeratan hubungan keluarga. Selain dimakan langsung yang saat masih lembut, kue keranjang juga dapat dinikmati beberapa hari setelahnya dengan cara dibalur telur lalu digoreng. Kue keranjang yang lengket dan manis ini di negeri asalnya bernama Nian Kao, atau nama lain dalam dialek Hokkien disebut kue manis atau ti kue. Disebut kue keranjang karena dulunya menggunakan keranjang-keranjang kecil yang terbuat dari anyaman rotan untuk mencetak kue ini. Sebagian lidah menyebutnya kue ranjang, kependekan dari keranjang. Namun di tempat asalnya, kue keranjang ini tidak berbentuk seperti yang dikenal sekarang. Penyajiannya juga lebih mirip kue tiao goreng. Dari negeri asalnya yang bernama Nian Kao, yang tawar, kemudian berkembang di negeri selatan menjadi rasa manis dan dikenal sebagai kue keranjang. Namun, dari negeri asalnya yang bernama Nian Kao ini yang rasanya tawar, kemudian berkembang di negeri selatan menjadi rasa manis dan dikenal sebagai kue keranjang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya baik Bu Abang, informasi masih kita lanjutkan lagi ya Bu Abang. Nah ini informasi tentang buah nih Bu Abang. Apa pula Bu Abang? Ya tapi buah ini kan penting bagi kesehatan kita ya. Apalagi kalau misalnya ada memang khusus toko buah yang ada di, semakin banyak toko buah yang ada di Kota Pontianak nih. Jadi kita nak payah kita nak cari buah-buahan Bu Abang, apalagi buah-buahan yang berkualitas. Nah ini informasi dari rri.co.id bahwa buah BK Store resmi dibuka di Jalan Gusti Hamzah nomor 18 Pontianak. Jadi grand opening tersebut dihadiri Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama istri Yanita Ardiastuti serta sejumlah stakeholder media dan influencer. Nah jadi pada kesempatan tersebut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran buah BK Store yang dinilai bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk buah khas Kalimantan Barat. Dan Kalimantan Barat ini punya beragam buah lokal termasuk buah hutan yang tidak selalu tersedia di pasar modern. Nah jadi keberadaan buah BK Store ini diharapkan bisa memperkuat branding buah lokal sekaligus mendorong kreativitas dalam pengolahan produk berbasis buah.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa.

Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Iya baik, tadi Bu Abang lagu Bantelan. Lagu daerah dari mana Bu Abang? Tebak. Ah, lagu Sambas, betul. Kayaknya tadi ada yang nebak ya. Iya pasti Bu Abang dari logat bahasanya kita bisa tahu daerah-daerah mana gitu ya Bu Abang. Dan ini juga menjadi budaya kita, banyak sekali lagu-lagu daerah. Lagu Sambas tuh kan lagu lumayan banyak ya Bu Abangnya, lagu-lagu daerah Sambas. Bahkan ada yang lagu yang diciptakan baru-baru ya Bu Abang ya, generasi baru-baru saat ini, kayak penciptanya Bang Indra Syahnilam. Itu kan pencipta lagu terutama dengan lirik bahasa Sambas ya. Kemudian ada Pak Herman gak pendengar kita kan? Oh, lagu-lagunya bahasa Sambas semua. Ah, iya. Kita tunggu ya pencipta-pencipta lagu lainnya yang menciptakan lagu-lagu daerah, boleh kirim ke Perompat Bu Abang. Memperkaya perbendaharaan lagu-lagu ya. Koleksi lagu-lagu, tapi memperkaya koleksi lagu-lagu di Perompat. Dan untuk ini juga mempromosikan lagu-lagu daerah kita ke nasional Bu Abang, yang mana lagu-lagu daerah kita nih Kalimantan Barat ya. Kok ada lagu Sintang boleh, lagu Dayak boleh, lagu Sanggau boleh, pokok lagu Sambas boleh, lagu Pontianak pun boleh. Pokoknya lagu-lagu daerah kita gaskan Bu Abang di Perompat RRI Pontianak. Jadi lagu-lagunya bisa dikenal di daerah lain yang mana bisa didengar di Indonesia. Jadi lagu-lagu daerah mana nih? Winda, ada lagu dari Kalbar. Kalbar nih banyak. Daerah mana? Sanggau, Sintang, Kaposulu, Sambas, Singkawang ya. Kemudian daerah mana lagi Bu Abang? Bengkayang, kan banyak tuh. Dari Kanayan, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya dekat kita sini, Tanggak Landak, Pagi, Melawi, Empawah, dekat nih Bu Abang, banyak lah, Sekadau, Pagi, nah kan banyak lagu-lagu kita nih, ada beberapa mungkin yang belum saya sebutkan tadi itu Bu Abang, adalah tapi semua ya. Jadi lagu-lagu itu memperkaya koleksi lagu-lagu kita, lagu-lagu Kalimantan Barat. Bayangkan tuh banyak nih lagu-lagunya, cobalah Bu Abang dengar di Perompat tuh. Lagu Kanayan ada berapa kan? Belum lagi lagu Iban, lagu Ketapang, Kayong Utara, ada semua di Kalimantan Barat. Nah, kita tunggu Bu Abang ya karya-karya lainnya ya yang bisa di-share di Perompat RRI Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Iya baik, Bu Abang, kita tuntaskan dulu mundur alon-alon, Bu Abang, karena pukul 14 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

musisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Iya, baik, selamat sore Mbak Abang. Sore hari ini kita di sesi Prolada request lagu daerah. Hayo, ayolah, ayo kemana? Nah, ayolah kita ke perempat nih Mbak Abang. Oh, ada yang bergabung. Silakan ya, line telepon boleh, WhatsApp pun boleh. Ayo gaskan ya. Ada siapa ke nih? Halo Prolada.
1: Halo Prolada.
0: Ayo.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Gampang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat oh, ibu ini satu nih. Habis makan apa? Ya. Yeah.
1: Mau semangat nyamak. Nah, ya jauh yang umur kamu buat lepas ubinya. Ada Bang Amin Sanjaya, istri yang di rumahnya baru datang.
0: Oh, apa encah lepas ubi tu?
1: Itulah tu dia bercerita satu tak makan dia demam jadi buat kena gigitnya tu dia datang.
0: Alamak.
1: Nah, kami kata dia.
0: Apa dia tak lah. Nyaman? Orang jauh datang tu berarti nyaman.
1: Ya. Ubi 3 kilo bawin, kelapa 2 butik. Gula merah 3 tukuk. Ah, manis dah.
0: Oh gitu. Kelapa 2 butik. Ubi?
1: Ubi 3 kilo.
0: Oh, 3 kilo. Dua berapa tukuk gula merah? Ha?
1: Tiga
0: tiku, alamak. Allah, sedap eh.
1: Paling jauh.
0: Ya. Yeah.
1: Dekat di TF kan, TF kan lah. Tak
0: bisa. Lewat angin je lah, lewat udara.
1: Angin udara. Apa lagu ni?
0: Lagu apa mak ke mau?
1: Lagu apa ya? Nanti tak ada minta, tak ada. Ya malah, itu tak kuasa.
0: Yelah, nama kat kita cari. Macam mana kak?
1: Dari Bobby ni apa-apa lagu tu?
0: Saya sih tak ada nyiapkan.
1: Oh tak ada?
0: Pendengar kita lah.
1: Apa tu? Mak kami suka lagu-lagu Abang Jauh ya?
0: Oh Abang Jauh, ada nampak ni Abang Jauh ni?
1: Dia,
0: Jambi kan?
1: Abang Jauh tu mau dekat kan?
0: Gampang kak orang Jauh ni. Dah benar lah ni.
1: Tapi nanti kalau dah dekat, makan tak boleh lari.
0: Dah, udah manggil orang lalu lari. Macam mana cerita?
1: Anak ya, jumpa-jumpa ya, udahlah.
0: Macam mana cerita ni?
1: Kalau aku bawin. Kalau ada. Terlalu dekat. Terlalu dekat tu. Nanti lalu pula ada kasih sayang. Itu dah sanggup tu.
0: Oh, kalau mak kan biasanya kalau ketemuan tu dengan siapalah? Pergi seorang ya?
1: Oh, ramailah kawan.
0: Oh, dengan Bu Ana ya? Pergi nak dengan Bu Ana, CS?
1: Acik tu ni tengah beli ya, tengah tak ada yang hantar. Acik dia nak ambil dia, motor dia tak ada. Payahlah ni. Kawan ni tak naik motor sian. Tu belajar pada tu.
0: Ajaranlah makam, gampang makam ni ha. Suka begitu. Apa? Ajaranlah.
1: Kalau dia mau belajar makam yang ajar orang dapat pura dah pandai cucuk makam ya makam ajar, makam belakang di depan pandai
0: dah. Pendekar kat makam ni, pakal bang makam ni tak bisa buat tosa. Kau bawa tosa dia ajar kan ni kali ni?
1: Tosa pandai.
0: Oh ya, sama motor ya enggak?
1: Kena motor. Kena makam satu nak belajar mobil, tak jadi udah bayar dah 1.2 juta. Dulu sama 1.2 juta. Jadi kata laki makam, oh dek, kalau nak belajar motor, nak mobil dek, mana mobil lah dek? Terus sempat kaku kaki nak istirahat dia.
0: Ada jak rezeki.
1: Ya. Jalan tu punya mobil. Kau nak kan tu tapi dia tak bagi kita mobil. Makam nak belajar.
0: Oh gitu. Jadi rencana makam nak makan ya.
1: Jadi dia nyuruh kita nyupir. Alhamdulillah Win dah kat makam ni lagak. Kalau makam belajar selamatlah dia gali mesti dah.
0: Ya, ada orang memang pandai cepat pandai tu ada.
1: Poklip pandai bawa pergi bumi raya.
0: Oh ya ke?
1: Pandai buat poklip.
0: Oh gitu. Kata
1: asal poklip nganggur.

0: Orang tua ni makin tua makin gila.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Oh iya ke makam.
0: Dia orang tua ni makan nak mati dia pun gila dia.
1: Oh gitu. Apalah apa sebab tu? Eh tawa.
0: Kena nak cepat balik.
1: Oh gitu.
0: Aku balik ke tanah ni dia tak buat sikit aku ni makin nincah.
1: Allah aku. Aduh hai. Ada gel makam ni ah. Ha.
0: Tak ada tersapa dengan kawan nampak ni Bubin.
1: Tak baru ini
0: salam hari ni.
1: Iyalah. Ya? Ah boleh lah salam.
0: Mudah-mudahan sihat selalu. Mak mertua pun orang dapat tek. Innalillah Bubin.
1: Oh innalillah. Iyalah.
0: Aku di sambal sana itulah aku berpujukan cerita lah kita ni.
1: Ya. Ya benar. Tak berpujukan cerita. Amin. Diterima insyaAllah.
0: Bukulah dah. Dah sebut nama lah dia. Lama pun dah ngomong dia. Mungkin kalut orang.
1: Ayolah. Ayolah.
0: Nanti Cik Noh nyapanya.
1: Oh. Ha,
0: tolong Cik Noh sapakan Cik Noh. Salam dari makam ni. Ha, semuanya lah dari A sampai Z.
1: Out lah.
0: Banyak-banyak ha, ambak rasa yang beri.
1: Sama-sama. Kau
0: tak buat kita ya. Kau ada salam maafkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kat kita bergurau. Ya tak makam. Ya tak. Apa tadi abang ku jauh? Suka benar lagu ini abang ku jauh. Tak ada lagu lain ke makam? Gampang ke makam ni ha. Okey, hello Prolada.
2: Prolada Buin, hayo.
1: Hayo. Gampang gak abang kita ni? Semangat.
2: Semangat. Baru balik Buin, rasa.
1: Dari mana?
2: Dari resepsi.
1: Oh, jam berapa tutupnya tu?
2: Sebenarnya dari jam 9 tadi. Tadi saya balik tu Bang Ibeng tu masih ada pula di sana Mourinet pada resepsinya.
1: Saya datang jam 9 nunggukan sampai jam 10.
2: Ya ya, belum datang tadi penasaran je. Apa nyari aku tadi tu Bang Ibeng cerita tadi tu.
1: Ketemu sama keluarganya tadi keluarga istrinya.
2: Timbo Uwin kali ini saya bilang.
1: Oh, awal tadi saya datang. Karena kan nak ngejarkan dinas nih kan jam 11 kan. Oh. Alah, iya, nak ketemu saya.
2: Katanya, iyalah tu bisa jadi kata.
1: Awal saya datang jam 9. Sampailah jam 10 belum ada. Lewat jam 10 masih lagi belum ada. Mungkin
2: hujan kat Kota Baru kan agak hujan enggak tadi
1: itu. Hujan, hujan. Di sana hujan lebat. Hujan, mungkin
2: saya
1: lagi
2: datang. Lambung hitam agak saya tadi tu.
1: Di mana?
2: Di itu, di tempat acara.
1: Oh, saya di luar nunggu. Di di depan gang tu sama keluarganya. Sambil nunggu pengantin kan. Sambil maksud saya itu nak ngantar sampai ke dalam gitu bang. Nyambut pengantin di depan kan.
2: Iya.
1: Tapi itulah. Saya nak tunggu sampai jam 10 lewat belum ada.
2: Mungkin kan nak dinas kan.
1: Ya. Siapa yang bilang tadi itu saya datang?
2: Bang Ibeng mungkin bisa jadi Mbok Win kali. Kata Bang Ibeng tadi itu kan belum balik.
1: Mungkin ketemu kali kalau saya masuk ke dalam ya. Tapi saya nak nyambut tadi itu di depan.
2: Dua pakai topi suaminya kata dia.
1: Siapa yang bilang tu?
2: Kata Bang Ibing, pakai suami, pakai topi ke? Pakai topi katanya.
1: Saya sama suami saya pergi. itulah. Pengen kan nak pergi kata saya kan?
2: Alhamdulillah belum jumpa pula kita ni ya.
1: Belum jodohnya.
2: Kata orang Melayu.
1: Belum takdir lah itulah.
2: Takdir ke sebelangak lagi.
1: Sebelangak. Tapi iyalah kalau ketemu kan kita bagus gak ya enggak. Jadi sama kenal.
2: Jadi mungkin tak penasaran saya
1: penasaran. Tapi bagus bagus Bang Wadi, percaya diri itu perlu bagus.
2: Jadi memang
1: iyalah. Iya saya.
2: Sebelum ngandai terlalu jauh ke orang kan.
1: Tapi Bang Wadi ini memang ceria Pak. Suka amin, saya suka amin. Bagus ceria.
2: Amin.
1: Pertahankan keceriaannya ya.
2: Semoga bisa pertahankan keceriaan saya.
1: Harus jangan ada sedih-sedih. Biasalah kok sedih itu. Ngomong-ngomong lagu apa nih? Ngasih ngandai lah kita nih ha.
2: Ada sih dari ini Mokwin Tantu Yahya.
1: Tantu Yahya lagu Bugis nih pasti ya.
2: Pulau Pakita.
1: Pulau Pakita. Kayaknya adalah.

0: Kirim baca apa ni?
1: Kirim tadi pertama buat Bu Win keluarga semoga selalu. Biar makam tadi juga. Terus buat orang orang Pak Mu juga ya. Buat Bu Tina Pak Syukur. Ya buat Mama Nurul ya, Mama Ririn. Dah mungkin semua-semua tanpa takut kecuali lah kali ini Bu Ana juga.
0: Baiklah.
1: Kak Elmi, aku mesti lagi semak bertugas, Bu ya.
0: Iya, makasih Bang Wadi. Ya. Sehat selalu.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Wadi cepat itu ya, nyusul ya Bang Wadi ya sama Bang Awi ya. Jangan lupa Bang Wadi kata orang tuh ngambil sirehnya ya, sireh. Tapi udah lewat pula tuh. Oh, kalau dekat-dekat sih nyaman gak ya ndak Bang Wadi yo gitu minta kan. Oh. Yalah kok seandainya itu ya apa namanya itu jak ba apa kata orang tu petuah ya ba. Okey, silalah nak gabung. Halo Prolada. Halo. Ayo. Ayo. Ayo ayo.
2: Ayo pergi Bang Awi.
0: Ayo. Nanti nunggu Bang Wadi lagi lah kita. Saya tak sampai pula tadi nak ketemu tadi tu Bang Awi. Sampai depan gang ya. Kok sandeh ha. Masuk malam sih tetap saya kincahkan tu.
2: Yalah, hari ni hari Halloween.
0: Iya, hari hanya pestanya.
2: Iyalah, yalah. Selamatlah pengantin baru.
0: Nyanyi lo.
2: Gagak sekinah wada warama.
0: Nyanyilah selamat pengantin baru.
2: Duhai senangnya pengantin baru.
0: Atung tak atung tak atung.
2: Duduk bersanding bersendang
0: gurau. Atung tung tak tak tung.
2: Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersendang gurau.
0: Asik.
2: Bagaikan raja dan permaisuri.
0: Tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung
2: tak tung tak tung tak tung baru.
0: Asik. Menular nanti manjang menular.
2: Jadi manjang tak jadi biduan.
0: Menular tenang ya man, manjang. Yalah.
2: Manjang pengantin siapa nak nyanyi kan?
0: Ramai. Bang Wadi mau nyanyikan.
2: Ah, nunggu Wardi lah ya. Kok Wardi sih naik ke pentas manjang ni.
0: Weh, bukan nama.
2: Nak buat lagu selingkuh boleh tak?
0: Alamak, mana ada lagu selingkuh sini? Lagu daerah. Lagu daerah.
2: Lagu selingkuh.
0: Mana ada itu lagu pop.
2: Tapi tak ada bunyi buat suara.
0: Tak ada manjang lagu selingkuh, tak ada. Tak boleh diputar di pompat. Pompat punya hanya putar lagu daerah.
2: Lawan suara.
0: Apa tu?
2: Aduhai
0: si anak jang.
2: Lagu itu lagu jadinya kota itu jelah. Kota Teluk Batang ya lah.
0: Teluk Batang ya. Okey.
2: Salam-salamnya untuk makan tadi. Terus Jaharbia, Andreopan. Salah lawan. Long anak Andreopan, tadi ada ikut bela sengkawa dengan Bang Japar dengan Kak Nilam. Yaitu meninggalnya ayahnya mudahan selalu sisi Allah.
0: Amin.
2: Dan kuburan lapang Allah dan dosa-dosanya diampunkanlah. Dan meninggalnya Husnul Khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua-semua lah Mbak Win ya,
0: yeah,
2: tanpa
0: saya.
2: Kecuali ya.
0: Yeah, saya.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah semuanya.
0: Ya.
2: Wah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak manjang Siti ya. Okeylah, Bu Abang, nanti kita lanjut lagi ya.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh beh, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan daan pakai helm?
0: Dah anjari hiu beh.
1: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari bantoran kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Dah, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, Joy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar kan nak bantu orang? Baik sama orang sih. Boleh, Joy. Tapi sekarang ni kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Joy, zaman sekarang ni pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.

0: Okay, Mbak Abang, hayo, yuk. Hayo Mbak Abang yang nak gabung kita di Prolada request lagu daerah. Siapa ke yang sudah bergabung ini? Sepertinya ada Mbak Abang. Ayo kita sambut ya, ada siapa? Mbak Winnie kayak apa saja nak? Halo Prolada.
1: Prolada, hayo.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Winnie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bestie.
1: Besti.
0: Oh, gampang besti tuh ha. Buat lepat ano Pak Ubi?
1: Pak Ubi dia.
0: Kincah. Kencang.
1: Manis mau ini oh, Pak Ubi. Semanis sokangnya.
0: Aduh. Dap eh. Iyalah, sedap lah. Benar manis sokangnya kan. Imut-imut ya makam tuh ya nak.
1: Lagunya Mbok Win.
0: Apa tu?
1: Dayang Sebalu.
0: Dayang Sebalu. Kirim buat siapa Dayang Sebalu ni? Halo? Hah? Bu Ana? Ngapa di mute ni? Mikrofonnya? Oh, Bu Ana. Kemana Bu Ana ni? Halo? Ngapa di mute ni? Oh, Bu Ana. Apa di mute nih? Anak tuh terpencet kali Bu Ana. Mikrofon di HP Bu Ana tuh. Coba dihidup anokkan lagi. Nggak dengar nih. Oh Bu Ana, di sini terpantau di komputer kita nih. HP-nya tuh lagi di mute. Terpencet kali tuh untuk suara mikrofonnya tadi nggak kedengeran.
2: Halo.
0: Dia apa terpencet tadi tuh?
2: Terpencet kali ini, Mak.
0: Oh, tak kedengaran sini ah.
2: Halo.
0: Iya, halo. Lanjut.
2: Lanjut lagi. Buat Andreopan, Mbak Emma, tayang-tayang Bang Dina, ada Bang Syukur. Makam.
0: Iya.
2: Bang Batiar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mak Anja Siti, Aimel, Mbak Tini, Anista, Elni, Yunita Dilanda, Aura, buat Cek Nor, Ismail Jongkat, Bang Amisan Jaya sama ayangnya, Wardi, Bang Awi sama istri yang tercinta. Ini udah sepaket dah Mbak Win.
0: Oh gitu, maksudnya?
2: Nyapa mau sepaket lah.
0: Oh iya benar, harus.
2: Dulu kan Bang Awi ya.
0: Sekarang?
2: Udah ada pendamping hidupnya.
0: Harus. Harus sapa dua-duanya.
2: Sapa dua-duanya.
0: Betul.
2: Buat Julaiha, Nur Halimah, Nima Harani, Bang Yahya, Tina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arfia, Nita Buluase, buat Mbah Kakung, buat Atika, buat Kak Manis Manila, buat semua-semuanya. Mbak Win.
0: Baiklah.
2: Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana, tayang-tayang kata Kak Emma. Halo Prolada.
3: Request lagu daerah.
0: Waduh. Aduh, sejuk, adem dengar suaranya.
3: Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung.
3: Lagi gerimis di sini.
0: Waduh, di sini mendung-mendung dikit lah, mendung-mendung tipis nih, Mbah.
3: Dari tadi tengah hari tadi gerimis berhenti begitu.
0: Oh, gitu.
3: Mulai dari malam sih. Tapi dari kejauhan deras, tapi dari nyampe sini hanya gerimis saja. Gitu.
0: Oh, yes, ya benar Mbak. Ada beberapa tempat yang hujannya lebat, ada juga yang enggak gitu.
3: Iya, enggak nyampe ke sini lebatnya gitu.
0: Oh, nanti dikirimin Mbak, ntar lagi Mbak.
3: Siap ya, ya boleh lah kalau begitu. Kalau begitu lagunya hujan deras saja lah.
0: Hujan ya Mbak? Judulnya lagunya hujan apa tuh Mbak?
3: Hujan deras, Sony Josh.
0: Hujan deras. Sony mudah-mudahan Josh, ada ya Sony Josh.
3: Ya biasanya sih ada.
0: Wah, mudah-mudahan ada.
3: Mudah-mudahan muncul lah.
0: Alah, lagi mencari. Assalam-salam dulu Mbah.
3: Ya salamnya untuk Bu Ana, untuk Wardi, untuk Bu Makam sepanjang Siti juga, untuk Bang Batiar, untuk Bang Jaka Suara, Bang Imran Ahmad, untuk Bang Herman, untuk Bang Indra juga, Dewi Tenor, Bang Yahya, Bang Mahir, juga untuk Bang Awi, juga untuk siapa lagi ya? Ya untuk Mama Nurba Nur, untuk Aura Pak Mo, yang lainnya dirangkul aja saya sampaikan. Ada lagunya Mbak?
0: Wah, hujan belum ketemu nih Mbak.
3: Tak ketemu. Rata nih dari anu sih. Karena itu, ya aku pun ngomong bingung. Ini lo, Didi Kempot.
0: Oh, Didi Kempot.
3: Didi Kempot aja kalau di kan ada itu.
0: Didi Kempot.
3: Tunut nyop ada, kalau ada.
0: Didi Kempot, Didi Kempot. Didi Kempot. Aduh, mudah-mudahan ada nih. Yang ada tolong Tanjung Mas Tinggal Janji. Ikhlas, yang penting happy, Taman Asmoro, Cak Rowo, Stasiun Balapan, Luntur Sewu Kuto, Wuyung. Wuyung.
3: Apa ya?
0: Wuyung.
3: Wuyung.
0: Wuyung.
3: Iya, itu
0: ada.
3: Aja.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Ya, salamnya sudah disebut tadi ya.
0: Iya, Mbak.
3: Sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kakung. Silalah Mbak Abang yang nak gabung, ada siapa nih? Oke, okay. Halo Prolada.
4: Halo Prolada. Halo. Lagu daerah, hayo.
0: Hayo. Mbak Elni di Sungai Rengas. lidah saya ya enggak.
4: Lagu Mbok Win.
0: Apa tuh?
4: Lagu asam pedas ya Mbok Win nih.
0: Asam pedas ya. Oh, lagi pengen asam pedas nampak nih.
4: Lagi bikin asam pedas Mbok Win.
0: Asik.
4: Salam-salamnya. Buat Bang Japar Kak Nila. Turut berduka cita ya Bang Japar.
0: Bang Japar.
4: Bang Jeka Kartini, baru cita Nurjanahnya, Bang Syukur Kak Tina. Emma Selpa Bang Junai, Bang Panji Kombe Pak Iqbal. Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista, Mbak Ora Pak Muknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Tanang Jaya, Kak Ayangnya. Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mel Jongkat, Mak Jang Siti emailnya. Amu Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi. Selamat berbahagia ya Bang Awi.
0: Itu dia.
4: Semoga sakinah mawaddah warahmah buat Bang Awi dan istrinya.
0: Amin.
4: Buat Bang Badul, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanggul Kak Sri, Bang Sofian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padilla. Buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Baiklah.
4: Dari A sampai Z. Buat Mbok Win sehat selalu ya Mbok Win.
0: Amin. Mbok Elni juga
4: semoga
0: ya.
4: Semoga murah rezekinya.
0: Amin.
4: Pulang dengan selamat sampai ke tempat tujuan.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

0: Oke, Mbak Abang, kita balik lagi di Prolada, program request lagu daerah. Siapa yang bergabung? Halo Prolada. Halo. Siapa di sana? Lah, diputuskan. Baiklah, kita lanjut ya dengan Halo Prolada.
1: Halo Prolada, ayo.
0: Ayo. Ayo lah.
1: Dari Jakarta.
0: Semoga
1: di sono, Pontianak.
0: Ah, baik, alhamdulillah. Gimana di sana?
1: Jali-jali, Powin.
0: Ya? Ya?
1: Jali-jali.
0: Oh, jali-jali. Udah mau ganti lagu lain nih.
1: Lagu Jawa enggak ada kan?
0: Lagu Jawa ada.
1: Tul Jaina kan enggak?
0: Tul Jaina. Tul Jaina.
1: Kus plus kalau ada.
0: Kayaknya ada nih. Kalau ada.
1: Ada Mbak Win.
0: Belum ada.
1: Belum ada ya. Kalau belum ada itu aja jali-jali lah.
0: Jali-jali. Kalau jali-jali kayaknya ada lah.
1: Ada ya.
0: Salam. Kok putus? Mau ditanya salam-salamnya. Aduh, bentar lo ya lagi nyari lo. lagi nyari nih, sebentar. Jali-jali. Mudah-mudahan ada nih jali-jali nih. Mana sih? Aduh. Lagi sembari mencari. Pak Nico-nya udah. Gimana nih Pak Niko? Kalau lagunya enggak ada nih. Ya, okelah ya. Halo.
2: Halo.
0: Prolada. Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Tak kedengaran ke? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback nih Pak Bahtiar.
2: Iya, Kak.
0: Pantas tuh halo-halo. Oke dah.
2: Sama lagu Mbak Win.
0: Lagu apa tuh?
2: Apa ya lagu ya? Lagu-lagu lagu-lagu Minang ya Mbak Win.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Cari yang bagus lah itu Mbak Win. Saya pun kurang tahu gak judul lah. Pokoknya yang penting lagu Minang lah.
0: Oke lah, lagu Minang ya. Kira buat siapa lagu Minang nih?
2: Salamnya terutama untuk Mbak Win lah ya, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk siapa? Bang Indra juga di bawah sana, Cik Nur juga di Bakau, Bang Rusi juga dengan Kak Nur Janahnya juga situ. Untuk Bang Awi, selamat menempuh hidup baru lah ya. Amin. Bang Awi ya. Semoga rukun sampai ke anak cucu nanti.
0: Amin.
2: Untuk siapa lagi nih? Untuk Ail Nican juga, Bang Yahya juga, Mbah Kakung juga, untuk Wak Ali juga di Kumpai, untuk siapa lagi nih? Untuk semua-semua lah Mbak Win ya, mohon maaf lah yang tak ada siapa. Mbak Win makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Bahtiar ya. Kira-kira siapa lagi nak gabung nih? Silalah Mbak Abang, jangan malu-malu dan ragu-ragu. Aduh siapa ya di ujung telepon. Halo Prolada. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga. Halo di sana.
3: Halo.
0: Halo, feedback kayaknya nih. Putus. Jangan naik sampai saya nak nyanyikan putus lagi cintaku. Oke lah ya. Makasih lah. Ada lagunya Pak Nico, lagu Jali-jali ya Pak Nico ya, dari Happy Asmara. Spesial lah lagu ini, saya putarkan untuk Pak Nico. Barangkali gak Pak Nico lagi di rumah ya, lagi menikmati kebersamaannya. Oh, tak ada suara di telepon Mbok Win, kata Pak Odo. Itulah Pak Odo, enggak tahu enggak ini kenapa ya Pak Odo ya. Enggak kedengaran ya Pak Odo. Di sini juga. Di sana tak dengar, di sini pun sama. Oke lah, halo. Prolada.
4: Ayo.
0: Ayo ke mana?
4: Ayo ikutan.
0: Oke. Mantap.
4: Mantap. Lagu apa nih yang sedap-sedap nih?
0: Lagunya bebas kita nih.
4: Oh bebas. Lagu daerah lah ya.
0: Iya, lagu daerah.
4: Saya minta lagu merajuk ya lah.
0: Merajuk. Suka nak merajuk merajuk.
4: Mak Long tu merajuk.
0: Pak Long ni.
4: Lagu lo.
0: Pak Long ni merajuk ndak?
4: Ya. Yeah.
0: Pak Long ni merajuk ndak? Mak Long merajuk.
4: Mak Long anti merajuk.
0: Ah bagus, alhamdulillah.
4: Nak merajuk-rajuk orang wajuk kan layang. Jangan merajuk lah Mak Long sayang.
0: Orang wajib main kelayang. Itu pantun buat kerap.
4: Ya jadilah.
0: Pantun kilat.
4: Panjang-panjang nanti kalut pula yang belakang tu.
0: Oh iya ke? Iyalah.
4: Ada lagu tu?
0: Ada.
4: Ada.
0: Ada lah siapa tak ada.
4: Saya kirim nak lah.
0: Apa tu?
4: Bok Me.
0: Bok Me terus ni nampak ni. Baik mimpi-mimpi ya.
4: Bukan apa, tak ada orang nembak dia. Biar saya nembak.
0: Ini baru sedap ni.
4: Iyalah. Jadi kawan tak apalah kan?
0: Ini baru sedap. Dengarkan nyaman sejuk
4: rasa. Kan masih sendirian. Kalau Mbok Jo tu banyak yang nembak.
0: Oh gitu.
4: Nanti marah pula Bang Wardi. terus Bang Yaya marah pula. Bagi jaga suara tu.
0: Oh gitu.
4: Jadi saya kirimkan lagu ini ya. Untuk Diona yang jauh di sana. Ani Maharani, Kak Tina, Bang Syukur. Suara yang diwajuk.
0: Siapa?
4: Semuanya lah yang diwajuk tu ya.
0: Oh,
4: Kak Nur, Kak Siti, Kak Empong, Kak Siti. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Bang Mael, Bang Wardi, Mamak Nurul, Bang Awi, benar ke? Katanya
0: iya.
4: Kawin.
0: Nikah. Betul.
4: Berani kak dia?
0: Ngapa buat takut?
4: Padahal dia kan tak ada kerja.
0: Oh, tenang. Rezeki ada.
4: Ada. Insya Allah.
0: Berarti
4: sampai gak tujuannya?
0: Betul.
4: Saya kira gurau-gurau.
0: Oh benar.
4: Ya, selamat ada. Pengantin baru lah.
0: Amin.
4: Baju biru tenda biru lah. Pengantin baru selalu seru.
0: Kaulah.
4: Ya lah semuanya yang monitor acara ini.
0: Jangan kepengen ya, nanti malam ya. Kalau belum ada kawan.

0: Amin.
1: Jangan lupa bagi-bagi saya. Saya ni anak yatim. Untuk macam Siti ya. Jangan lupa telur tu.
0: Ujung-ujung telur. Saya tak sanggup ni ujung-ujung telur ni.
1: Ya itu kan mak angkat saya.
0: Oh gitu.
1: Dia bilang kau tak ada senggol. Anak dia merajuk dia.
0: Oh kirim manjang besok telur manjang.
1: Cendol gula merah. Kalau tak ada senggol jangan marah.
0: Tak ada merah ya.
1: Lupa campur tak ingat. Okey lah Mbak Win.
0: Okey. Iya.
1: Semoga banyak duitnya. Amin.
0: Amin. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocak Bang Boyka ni ya enggak menghibur kita ya. Baiklah Mbak Abang, saya putarkan lagunya. Tadi Pak Niko minta jali-jali ya. Ada aman.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

0: RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

0: Baik, Pak Bang, kita balik lagi di Prolada Request Program Lagu Daerah. Oke, Mbak Bang, silakan anak bergabung. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Semangat . Ayo.
1: Ayo.
0: Waduh, habis makan apa?
1: Habis makan makan kue lemper.
0: Waduh, sedap. Apa rencana tuh lemper tuh?
1: Banyak lah macam-macam kue-kue.
0: Enggak ngasih orang jauh nih.
1: Kirim kan macam mana kirimnya?
0: Itulah, kirim itu aja lah, kirim lewat WA aja.
1: Fotonya, kirim lagu ya.
0: Lagu apa nih mau dikirimkan untuk orang jauh nih?
1: Lagu Somsek lah.
0: Apa tuh nama judulnya?
1: Somsek.
0: Apa?
1: Somsek Dul Sumbang.
0: Oh, Dul Sumbang. Apa ya? Ente apa maksudnya? Dul
1: Somsek.
0: Apa ya? Tulis di aja coba.
1: Somsek.
0: Oh, Somse, sombong sekali. Oh, Dul Sumbang. Tapi yang jauh enggak Somse kan?
1: Enggak dong, Kak. Anu Mbak Wi. Mama enggak Somse dong.
0: Iyalah. Pokoknya kok dah itu rasa berbunga-bunga rasanya ya.
1: Berbunga.
0: Asik.
1: Walaupun jauh tetap cinta.
0: Asik. Tetap komunikasi semoga lancar ya.
1: Selalu diketemukan untuk selamanya.
0: Aduh, amin.
1: Sama enggak gitu kalau kita temu orang, jangan temu buru-buru, tak dapat tuh.
0: Oh gitu. Jadi
1: pelan-pelan.
0: Dengan
1: pasti.
0: Tapi pasti enggak. Betul. Pelan-pelan tapi pasti kan?
1: Dengan pasti. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu berburu-buru, yang ingin mau satu tidak ada yang dapat diri bagaimana?
0: Iya. Iya. Pikirkan matang-matang lo, ya enggak? Iya, setuju.
1: Sesuatu ingin pikirkan dulu,
0: enggak? Oh, benar, matang-matang ya, lah.
1: Kalau itu, apa-apanya?
0: Iya.
1: Fotokopi Mama tadi ya.
0: Boleh. Iyalah, enggak apa-apa nama gak panggilan nanti, sayang.
1: Nanti orang ngatain mau pulak mami.
0: Apa?
1: Bergaya kadang.
0: Enggak apalah, kan
1: itu
0: panggilan sayang.
1: Itu kemaheran maunya.
0: Panggilan sayang namanya.
1: Sayang.
0: Dan sama-sama bis mau gitu. Kecuali kalau
1: panggilan orang, mama sama terus mawin.
0: Iya harus.
1: Mama kan lebih baik.
0: Iyalah bahasa Indonesia gak kan?
1: Iya. Kasih, ya.
0: Iya sama-sama.
1: Mawin,
0: belum. Belum masih lama. 30 menit lagi.
1: Oh, 10 menit lagi. Nanti yang belakang itu kenapa? Nanti mau
0: iya ke yang belakang antri lah yo.
1: Kita sapa ya, cuma minyak butuh kopi mama aja tadi tuh.
0: Boleh.
1: Kita sapa di A sampai J, semua orang kesehatan.
0: Amin.
1: Sudah sembuh.
0: Amin.
1: Juga Mbak Win, cuma terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Win akan biasanya pekerjaan baik,
0: amin.
1: Yang selamat dan ketujuan.
0: Amin.
1: Mawin, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mawin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senangnya yang dapat lagu nih, ya ndak? Halo, Prolada.
2: Ayo lah. Lagu daerah.
0: Oke, request lagu daerah. Lagu apa ke kita nih? Lagu apa kita nih? Iya.
2: Ceria. Ceria sepanjang hari.
0: Mantap. Ngomong-ngomong, lagu apa kita nih?
2: Lagu.
0: Apa?
2: Ada nak lagu dari Malam Pengantin.
0: Malam Pengantin
2: dari Roger.
0: Malam Pengantin ya. Lagu Melayu ke nih? Lagu Melayu ke? Lagu Melayu Malam Pengantin. Roger
2: penyanyinya.
0: Malaysia
2: tuh.
0: Oh.
2: Oh,
0: ada
2: tak? Ada ya? Ke? Kok tak ada pun yang lagu Melayu itu ya yang ada
0: apa tu?
2: Malam Pengantin tu, masuk ke kamar atau apa? Biasa diputar pengibing tu.
0: Tapi judulnya apa lo nih? Bunga pengantin, tapi dangdut pula. Dangdut pula.
2: Malam Pengantin.
0: Kalau itu jalan lagu Melayu mau lagu Selamat Pengantin Baru SM Salim.
2: Pengantin Baru boleh.
0: Kalau
2: tak ada Malam Pengantin, Pengantin Baru boleh.
0: Okay.
2: Lagu spesial buat sahabat kita Awi. Mantap. Lanjut buat siapa nama Zat Sumiati. Buat Awi dan Sumiati. Nama orang rumah.
0: Betul.
2: Lanjut. Buat Wadi menyusul.
0: Amin.
2: Wadi sama Mak Yohana nanti berganti dah ni, bukan Mak Yohana ni. Buat Wadi dan titik-titik.
0: Oh gitu.
2: Lanjut buat Kak Ani Gang Korma juga. Bu Bang Putera Rantau. Buat Bu Ana juga menyusul. Kenapa tak kedengaran suara di HP ya? Mau dengar ke radio ya?
0: Dengar radio, dengar HP ya lah.
2: Tak ada kedengaran di HP suara
0: Bu Win.
2: Biasa ada gitu kan. Buat yang lain-lain Bu Win tak apa disebut lah satu persatu. Buat Hendra jugalah. Semua-mua.
0: Baik.
2: Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Asik. Makasih Mak Nur. Tak ada suara Mak Nur ni. Yalah, makasih banyak Mak Nur. Yalah,
2: makasih.
0: Sama-sama. Yalah Mak Nur di Bakau ya. Bakau Jaya. Cari ya rumah Mak Nur, Bakau Jaya. Yalah Mbak Abang, silakan anak bergabung lagi di Prolada. Program request lagu daerah. Halo Prolada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prolada, hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sila.
0: Oke. Lagu apa nih?
3: Minta lagu Mbok Pit Mbok Win ni ndak? Minta lagu Sambas ya, udah belum?
0: Belum. Lagu apa tu Sambas?
3: Herman apa Nampi ke apa? Nampi ke nak nari Nampi.
0: Ini kali Namping.
3: Namping
0: Pak Herman kan?
3: Ah betul.
0: Ngamping.
3: Namping lah ialah.
0: Lagu Sambas. Saya
3: kirimkan ya, minta banyak-banyak terima kasih tadi sama Bang Ebeng ya, telah jumpa di sana ya, dalam resepsi pernikahan Awi. Saya juga hadir tadi sama teman-teman. Pas baliknya saya sama Bang Ebeng tadi tu. Juga terima kasih sapaannya buat Mbah Kakung tadi dire tu. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z. Ada juga Bang Herman Mak Ye juga. Nista Diuka, Yunita, Nita di Pabuluase, Yunita di Landa, Iki di Landa. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada terima kasih tadi juga berjumpa ada Wardi ya, berjumpa semua Wardi, ketemu semua Wardi. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Juga ada ramai tadi ya, cuman tidak disebutkan satu persatu. Saya juga baru kenal. Semoga berbahagia untuk Bang Awi, alhamdulillah. Juga terima kasih juga buat Bang Ebeng tadi yang telah sudi datang ke rumah saya. Sama-sama saya diberi pulangnya, Bu Win.
0: Iya. Ini lagu kan, lagunya nih yang ada Beranyi. Saya salah sampaikan Beranyi ya. Kan Ngamping Beranyi.
3: Beranyi ke apa?
0: Beranyi.
3: Adalah itulah. Adalah. Semuanya tanpa terkecuali untuk Bu Win. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
3: Dari Jakarta saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita putarkan Bu Abang. Nanti kita lanjut lagi.

Mbak Abang, lagu Beranyi barusan kita dengarkan ya Mbak Abang ya. Dan satu lagi Mbak Abang yang sudah bergabung melalui WhatsApp ada Bang Amin Sanjaya ya. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bro Lada. Selamat buat semuanya ya. Terima kasih yang udah nyenggol saya. Buat Mbak Win saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bang Amin Sanjaya ya. Oke lah, makasih lah Mbak Abang yang sudah bergabung di acara kita Bro Lada di sore hari ini. Terima kasih Mbak Abang.

0: Oke lah Mbak Abang, kita masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih kita di Prolada. Oke, yang ingin bergabung, halo Prolada.
1: Prolada.
0: Iya.
1: Yuk.
0: Ayo, yuk lah.
1: Apa kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Yang siapa nih?
1: Anissa Duka Mbak Win.
0: Baiklah, Mbak Anissa.
1: Dokter lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Es Lilin Mbak Win.
0: Es Lilin. Oke.
1: Es Lilin. Oke.
0: Asik.
1: Kelapa muda.
0: Mantap.
1: Itu aja Mbak Win ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mbak Win, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Buat Bu Ani Sangrai, buat Mak Nurul, Cik Nol, buat Bang Iman Mak Ye, Wardi juga, buat siapa lagi lah? Buat semua semua lah Mbak Din, buat Pak Kongali gitu ya, dikasih cucunya gitu deh.
0: Oh.
1: Iya. Buat semua semua lah itu ya.
0: Baiklah.
1: Buat Bawin makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Lagunya lagi Sunda itu Bawin. Saya suka lagu Es Lilin.
0: Ah, oke, okay, mantap.
1: Memang sering gitu didengar di sini Bawin.
0: Oh, suka lagunya, mantap.
1: Iya. Makasih. Selamat sore. Selamat bertugas. Hati-hati baliknya.
0: Iya, makasih. Tidak
1: pergi buat Bang Awi ke?
0: Bukan.
1: Baru lah buat Bang Awi ya.
0: Iya.
1: Mohon maaf, saya tidak bisa datang hadir gitu. Karena tidak ada yang jemput nih Bang Bawin gitu.
0: Oh.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, dengan terdengarnya satu lagu dari Nining Meida berjudul Es Lilin, kita cukupkan dulu ya Bu Abang lagu-lagu daerah kita di Prolada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

dengan cahaya petunjuk ilahi sebagai renungan harian dalam program Hikmah Pagi. Agama Islam setiap Senin hingga Jumat. Sabtu, Agama Buddha. Minggu, Agama Kristen Katolik pada jam 5 pagi. Bangunkan rohani di waktu terbaik Mbo Abang. Karena setiap awal pagi adalah kesempatan baru untuk kembali lurus, hati yang tenang, hidup lapang, iman yang menguatkan kembali. Disampaikan dengan bahasa yang teduh dan penuh makna. Dikemas ringan agar mudah diamalkan dalam kehidupan. Ikuti hanya di FM 94.3 MHz dan RRI Digital. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928, menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
3: Ya baik, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghe, pelabuhan bongkar muat barang

0: pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Nama Seng Hi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Seng Hi. Tan Seng Hi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Seng Hi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Seng Hi yang sekarang ini.
1: Itulah penjelasan singkat tentang Pelabuhan Seng Hi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Seng Hi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Seng Hi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Seng Hi.
0: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Seng Hi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
1: Pelabuhan Seng Hi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Seng Hi.
0: Memang pada saat itu Kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Seng Hi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
0: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Seng Hi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Seng Hi.
1: Pangkalan Seng Hi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Seng Hi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama Kota Pontianak, Seng Hi tetap menjadi nama pelabuhan.
0: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng Hi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan cagar budaya. Itu mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
3: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
2: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
3: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
2: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
3: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
2: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
3: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
2: Tutup Tong menuturkan usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
3: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
2: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk kayu burung, kayu tenuang, kayu nenak, kayu ngerasa, kayu besar, kayu kena, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Nalang kerah tu, aku kebetara, aku nak kebetara aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun.

0: roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menua atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
0: Setelah muja menua juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
0: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menua dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
0: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan, usai ritual muja menua, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
0: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: Kami boleh padi, boleh duit, boleh batu.
1: Engkani batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngongkru ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mengapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya dia, Juntan. lain-lain.

0: Jadi cerita kami sekolah masa kerja kami tu nuluk peburuan.
1: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkani batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersembah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
1: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkani batu di rumah panjang.
2: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Tau datang, tau masang, tau datai, tau sangkai.
1: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk,

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak. Tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, kan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Tong Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Perempat Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Perempat Pontianak.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakkan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju, Pak, nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni, Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lok. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah dan apa pula tujuan kita pindah tu. Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan je? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikiran gitu, enggak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu. Belum perjalanannya yang harus kita tempuh, enggak tuh? Sedang enggak jauh, ha? Jadi, saya setuju usul bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak, Pak. Kita buka kampung baru. Cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak, Pak? Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang. Ladang untuk kita bertani pun susah. Usaha pun jadi susah. Apa-apa pun dah sempit. Mata udah mulai kering. Risau dah saya, Pak. Baguslah kita cari je tempat yang baru, Pak. Terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu, baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju, Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, Bersama-sama, mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat. Macam yang aneh-aneh tu, di rumah saya tu, kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apakah awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak.
3: Seram dah.
4: Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selongsongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
6: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menembuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu. Ibu. Bu. Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya

hidup ke depan semakin menantang. MABM kata pang punya gawe

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulyakerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Layar.

Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai

mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga berumur panjang dan berbahagia. Kita pun semoga jadi anak berguna, tahu diri dan faham adat budaya serta agama. Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenar.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Mbok kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sair di

Mendengarkan syair madah berperi, merangkai kisah ininya hari, membuka festival budaya negeri, agar tak punah tetap lestari. Festival budaya yang diadakan tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa bimbingan serta dukungan segenap pihak diikut sertakan. Tak dapat disebutkan satu persatu berbagai pihak yang ikut membantu warga Kayong Utara urutan satu, Pak Hirdi Hamid sudahlah tentu. Pak Hirdi Hamid sebagai bupati, kehadiran beliau memberikan hati, festival budaya semakin berarti, semoga lancar hingganya nanti. Di bawah komando Romi Wijaya, kibarkan terus panji budaya, tanamkan sifat saling percaya, jangan sedikit-sedikit nanya biaya. Festival budaya sebagai pembanding, tak sekedar hanya ajang bertanding, inilah PR Jumadi Gading, ke atas ke bawah perlu berunding. Nilai budaya perlu diangkat, jadikan budaya alat perekat, keragaman budaya perlu diikat, jadikan kayong negeri berharkat. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Festival budaya yang diikuti penuh makna dan penuh hati, jadilah orang Kayong sejati, segala tindakan menggunakan hati. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah terbatas, tindak kejahatan kita berantas. Tindak kejahatan dapat dicegah, tak perlu dikawal tubuh yang gagah. Uang dan emas jangan diunggah, bila tak ingin perampok singgah. Dengan budaya kita sikapi, dunia maya yang tiada bertepi. Waktu ibadah jangan berselfie, takut amalmu dimakan api. Dengan festival kita harapkan budaya leluhur dipertahankan. Adat tradisi jangan tinggalkan, jikalau perlu kita bukukan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riok di aku negeri seberang. Kalau sudah begitu adanya, tak mungkin perang menyelesaikannya. Di sini dituntut generasi mudanya untuk mencintai budaya bangsanya. Namun terbalik zaman sekarang, senang meniru budaya orang. Rambut yang hitam dibikin pirang, seperti bentang tidak bersarang. Festival budaya kita jadikan, tonggak amanah kita tancapkan.
nilai budaya yang dilestarikan, martabat bangsa dipertahankan. Kita bermohon kepada Allah, semoga festival budaya tiada masalah, diiringi niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbo Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Syair di buku.

Salawat dan salam pada Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi Junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.

mengukir cerita ininya hari. Festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila

Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup, alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
5: Assalamualaikum Mbak Abang, apa kabarnya nih? Ya Allah, jumpa lagi ya kita di malam hari ini dalam acara Berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Gimana Mbak Abang kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik ya. Walaupun kota Pontianak kita nih masih diselimuti oleh kabut asap. Nah, kita doalah sama-sama ya. Semoga kabut asap kita nih cepat hilang ya. Cepatlah kita bisa beraktivitas lagi ya. Biasalah kalau udah malam kan ada gak kita nih pengen nak berjalan. Nah, ini udah berapa hari nih kita gak berjalan karena kabut asap yang semakin tebal. Nah, Bu Abang pun kalau memang tak ada apa namanya keperluan yang mendesak, janganlah dulu ya nak keluar, apalagi yang bawa budak kecil. Bukan apa, kabut ini memang tak kelihatan benar ya, tapi debu-debunya tuh bisa membuat kita enggak enak, buat kita enggak sehat ya Mbak Bang ya. Yalah, malam hari ini Mbak Nani mau ngantarkan lagi cerita-cerita ya, kisah-kisah, bukan cerita, kisah-kisah yang udah nyampe di meja siarnya Pro 4 RRI Pontianak. Kisah-kisah udah ada beberapa lah nih kisah-kisah yang masuk ya. Mbok Nani masih nunggu gak nih kisah-kisah lainnya lagi nih dalam acara Berkisah kita ya. Malam hari ini ada sebuah kisah ya dari Andika Galih. Judulnya Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Ini nih kisahnya ya. Yalah, kalau kayak gitu sebelum Mbok Nani bacakan kisahnya atau Mbok Nani sampaikan kisahnya, Mbok Nani kasih dulu ya satu buah lagu untuk Mbok Abang semua.

Baik, Mbok Abang, sekarang lanjut ya. Mbok Nani akan bacakan kisahnya dari Andika Galih, judulnya Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Udara pagi di Kota Ketapang menyambutku dengan kehangatan yang khas. Bau tanah basah berpadu dengan aroma hembusan angin di Sungai Pawan yang legendaris. Namaku Rian, seorang penulis dan fotografer perjalanan yang mendapat penugasan khusus untuk mendokumentasikan keindahan tersembunyi di salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Ketapang. Perjalananku dimulai dari jantung kota, tepat di sekitar Tugu Ale-Ale. Monumen berbentuk cangkang kerang air tawar berwarna putih bersih itu berdiri megah, dikelilingi lalu lalang warga lokal yang ramah. Ale-ale bukan sekedar kerang kecil penghuni sungai bagi masyarakat Ketapang. Dia adalah simbol identitas, simbol kebersamaan dan maskot kuliner yang melekat erat pada julukan kota ini, Bumi Ale-Ale. Silakan dicoba Abang Ganteng. Ale-ale bumbu tumis pedas manis. Masih hangat nih. Sapa Maina, seorang penjual kuliner tradisional di dekat kawasan pelabuhan. Aku mampir sejenak, memesan semangkuk nasi hangat bertabur ale-ale segar dengan bumbu rempah yang menggugah selera. Rasanya gurih, kenyal, berpadu sempurna dengan pedasnya cabai rawit lokal. Di sela-sela sarapan pagi itu, Maina bercerita banyak tentang bagaimana Sungai Pawan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak zaman Kesultanan Matan Tanjungpura. Obrolan singkat yang hangat itu membuka mataku bahwa pariwisata Ketapang tidak hanya tentang pemandangan alamnya yang mempesona, melainkan juga tentang denyut kehidupan manusianya yang syarat akan nilai budaya. Puas menikmati sarapan khas, langkah kakiku bergeser menelusuri jejak masa lampau. Ketapang menyimpan sejarah panjang sebagai pusat kerajaan Islam yang disegani pada masanya. Destinasi berikutnya adalah Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura. Bangunan keraton dengan dominasi warna kuning dan hijau khas Melayu berdiri anggun di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong. Saat aku menapakkan kaki di halaman keraton, seorang pemelihara situs sejarah bernama Pak Raden menyambutku dengan senyum ramah. Beliau dengan antusias mengantarkan aku masuk ke dalam ruangan pamer yang menyimpan berbagai koleksi pusaka peninggalan Sultan Matan. Mulai dari pakaian kebesaran, singasana kerajaan, hingga meriam kuno yang menjadi saksi bisu pertahanan masa lalu. Sejarah bukanlah sekedar deretan angka tahun, Nak Rian, ujar Pak Raden sambil menunjukkan sebuah naskah kuno berbingkai kaca. Ini adalah kompas agar kita tahu dari mana kita berasal dan kemana arah kita melangkah. Peristiwa budaya di Ketapang ada untuk merawat ingatan itu. Aku mengangguk takjub, menatap pilar-pilar kayu ulin yang kokoh menopang bangunan keraton. Aku merasakan sebuah ikatan batin yang kuat. Disinilah akar peradaban Ketapang bersemayam, memberikan jiwa yang mendalam pada setiap jengkal tanah kabupaten ini. Sore menjelang, dan aku tidak ingin melewatkan keindahan matahari terbenam yang konon sangat memukau di pesisir barat Ketapang. Pilihannya jatuh pada pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Matan Hilir Utara. Perjalanan darat dari pusat kota memakan waktu sekitar 30 menit menyusuri jalanan yang mulus di bawah naungan pohon-pohon kelapa yang melambai. Setibanya di sana, hamparan pasir putih langsung memanjakan mata. Ombak berkejaran dengan lembut,
menyapu garis pantai yang luas. Yang membuat pantai Tanjung Blandang unik adalah adanya jembatan kayu yang menjorok jauh ke tengah laut. Aku berjalan pelan di atas jembatan itu, merasakan hembusan angin laut yang menerpa wajahku. Di ujung jembatan, ada beberapa anak muda tampak asik memotret siluet senja. Tidak jauh dari sana, ada pula pantai air mata Permai di desa Sungai Kanan, serta pantai Kinjil Pesisir yang akrab disapa warga dengan Pantai Pecal. Nah, di Pantai Pecal, suasananya terasa lebih meriah karena para pengunjung bisa menikmati jajanan tradisional Pecal khas pesisir sembari mereka bersantai di pondok-pondok bambu tepi laut. Mentari perlahan tenggelam di cakrawala barat, melukis langit dengan gradasi jingga, ungu dan keemasan yang luar biasa indah. Sebuah penutup hari yang menyentuh relung hati. Hari berikutnya, petualanganku berlanjut ke kawasan konservasi alam yang menjadi kebanggaan dunia internasional, Taman Nasional Gunung Palung. Kawasan ini membentang di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, serta terkenal sebagai salah satu habitat alami orang utan liar atau Pongo Pygmaeus terbesar di dunia. Didampingi oleh seorang pemandu Taman Nasional bernama Kak Yosep, aku memulai trekking ringan menyusuri jalur hutan-hutan tropis menyusuri jalur hutan hujan tropis yang lebat. Suasana di dalam hutan begitu magis, Suasana di dalam hutan begitu magis. Suara serangga bersahutan dengan pekikan burung enggang yang melintas anggun di kanopi pohon-pohon raksasa berakar banir. Kita harus tetap tenang dan menjaga jarak. Jika beruntung nanti kita bisa melihat orang hutan, bisik Kak Yosep pelan. Meski hari ini kami tidak bertatap muka secara langsung Meski hari itu kami tidak bertatap muka secara langsung dengan sang raja hutan, jejak-jejak aktivitas mereka seperti sarang di atas pohon dan sisa buah-buahan hutan sudah cukup membuatku berdecak kagum. Disinilah paru-paru dunia bekerja, dan komitmen masyarakat Ketapang untuk menjaga kelestariannya patut diapresiasi setinggi-tingginya. Sebelum perjalanan penugasan ini berakhir, aku menyempatkan diri mengunjungi dua destinasi yang kini tengah naik daun dan menjadi buah bibir para pelancong, Danau Biru Sandai dan Pesona Bukit Kuri. Danau Biru Sandai merupakan bekas lokasi tambang yang bertransformasi secara alami menjadi sebuah telaga dengan air berwarna biru jernih yang memukau, dikelilingi oleh kontur tanah perbukitan yang artistik. Ya, tempat ini menawarkan spot swafoto yang sangat instagramable. Sementara itu, bagi pencinta pendakian, Bukit Kuri menawarkan pengalaman negeri di atas awan khas Kalimantan. Ketika aku berada di ketinggian sekitar 429 mdpl, bukit ini menyuguhkan hamparan kabut putih yang menyelimuti lembah di pagi hari. Di kawasan itu pula, wisatawan dapat menjumpai tebing andresit raksasa yang menantang bagi para pencinta panjat tebing, serta kawasan Gua Maria Bukit Kuri yang tenang untuk wisata religi. Malam terakhir di Ketapang, kuhabiskan di sebuah warung kopi sederhana di sudut kota. Secangkir kopi hitam lokal mengepul di hadapanku, menemani lembar-lembar catatan perjalanan yang telah penuh terisi. Kabupaten Ketapang bukanlah sekedar destinasi singgah di peta pariwisata Nusantara. Ia adalah sebuah permadani besar yang merajut keindahan alam bahari, kelestarian hutan hujan purba, jejak sejarah kerajaan masa silam, hingga kehangatan kultur masyarakatnya yang menjunjung tinggi kebersamaan. Aku menutup buku catatan kecilku, tersenyum sendiri. Ya, Ketapang
telah memberiku lebih dari sekedar bahan tulisan. Ia memberiku sebuah kenangan abadi tentang indahnya Indonesia di ujung barat Pulau Borneo.

0: Ya Bu Abang, itu tadi ya karya dari Andika Garih tadi, judulnya apa namanya tadi itu? Lupa Mbok Nan nih, apa judul? Oh, Catatan Perjalanan di Tanah Matan. Nah, udah Mbok Nan kisahkan ke Mbok Abang semua ya. Jadi itu tadi kisah-kisah di Tanah Matan atau di Ketapang. Jadi kalau Bu Abang ada yang belum pernah pergi ke Ketapang, banyak wisata obyek-obyek wisata atau destinasi wisata lah Bu Abang ya, yang bisa Bu Abang kunjungi seperti tadi dikatakan dalam kisahnya Andika Galih nih. Jadi kalau pergi ke sana, sila bertandang, melihat keraton ya, terus pantai-pantainya dan peninggalan-peninggalan lainnya di apa Kabupaten Ketapang, supaya kita juga tidak hanya berjalan tapi kita juga menambah pengetahuan kita ya Bu Abang. Tidak hanya sampai di situ, silakan Bu Abang juga habis itu kalau berjalan ke suatu tempat ya, Bu Abang promosikanlah tuh, jadi kita juga membantu promosi wisata daerah kita Bu Abang ya. Oke lah Bu Abang ya, malam udah makin larut, dah mata dah ngantuk ya. Pagi perutnya udah kenyang tadi itu, buat mata makin ngantuk. Oke lah, sampai di sinilah dulu ya, jumpa kita Bu Abang dalam berkisah. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada kisah berikutnya. Oke Bu Abang, saya Mbok Nani mengucapkan sampai jumpa, selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter.

lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bang Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa mengguncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing, datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap, angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sebuah pitutur menarik mengatakan, mengikuti irama hidup yang memang tak kuasa kita lawan, menjadi manusia yang lembut laksana rumput yang mengalun bersama tiupan angin. Sekencang apapun angin bertiup, rumput hanya bergoyang, takkan pernah tumbang. Ya, masalah hidup laksana angin, berhembus kapanpun ia mau. Kadang semilir, lembut, tapi tak jarang bertiup kencang. Orang kuat bukan orang yang jiwanya selalu kokoh bak pohon besar yang selalu tegar. Terkadang kita butuh menjadi manusia yang lembut laksana rumput.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan.

24 bencana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zina ini merupakan sesuatu perbuatan yang sangat sangat dianjurkan sekali untuk dijauhi. Bahkan mendekatinya pun saja kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya jalan dan perbuatan yang buruk sekali. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, dari ayat tersebut yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan zina. Jangan sampai kita mendekati perbuatan zina ini. Mendekatinya saja Allah larang, apalagi kita sampai terjerumus dalam perbuatan zina tersebut. Karena perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang sangat buruk sekali dan jalan yang sangat berbahaya sekali jika kita lakukan. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, seperti yang kita alami pada saat ini bahwa dengan kemajuan teknologi terutama media sosial, banyak sekali kita temui di dalam media sosial ataupun di dunia nyata sekalipun, bahwa banyak sekali perangkap-perangkap yang setan atau iblis gunakan untuk kita terjerumus dalam perbuatan zina. Maka kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak sampai terjerumus pada perbuatan zina. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir zaman ini banyak sekali wanita-wanita yang mengumbar auratnya, memamerkan bentuk tubuhnya untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini menjadi suatu ujian ataupun cobaan bagi kita, terutama laki-laki, untuk senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan zina ini. Baik itu zina yang berkaitan dengan mata kita, tangan kita, mulut kita, maka kita senantiasa untuk berusaha menjauhinya. Karena perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang sangat buruk sekali di sisi Allah SWT. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, lantas apa saja dampak yang didapatkan bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina ini? Yang pertama adalah bahwa perbuatan zina ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar sekali. Maka orang yang berzina, yang terjerumus pada perbuatan zina, maka dia sudah melakukan dosa yang besar. Hendaknya ia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang kedua adalah dampak dari perbuatan zina ini dari segi kesehatan adalah mudahnya seseorang itu terjangkit penyakit-penyakit yang menular, baik itu HIV, AIDS dan sebagainya. Maka ini dapat mempengaruhi kesehatan bagi pelaku zina tersebut. Selain berdosa, maka kesehatannya juga terancam mendapatkan penyakit-penyakit yang berat sekali. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dampak ketiga adalah perbuatan zina ini dapat menghilangkan harga diri atau kemuliaan seseorang. Seperti yang dijelaskan di ayat yang tadi, yang di awal, bahwa zina ini merupakan jalan yang buruk. Maka barang siapa yang terjerumus pada perbuatan zina ini, maka ia seolah-olah menghinakan dirinya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah khususnya. Dengar RI 4 pun yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu tadi beberapa dampak atau efek yang didapatkan dari orang yang terjerumus

dalam perbuatan zina. Lantas bagaimana kita menghindari perbuatan zina tersebut? Setidaknya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk dijauhi dari segala bentuk perbuatan zina, baik itu zina mata, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Karena dengan pertolongan Allah kita dapat menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa mensibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang baik, karena ini dapat menjauhkan kita dari perbuatan zina. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat seperti olahraga, membaca buku, dan lain sebagainya. Pendengar R4 Pendian ini dimuliakan Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita berusaha senantiasa menjauhi jalan yang dapat menjerumuskan kita pada perbuatan zina, karena zina ini merupakan dosa yang sangat besar sekali, yang mana perbuatan ini dapat membuat kemuliaan seorang mukmin itu berada di titik yang terendah sekali. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dari perbuatan zina, sehingga Allah menjadikan kita hambanya yang mulia, baik itu di hadapan manusia dan juga di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kami undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: itu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait, bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai.

0: Hai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tadi si kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.